udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda

Dari kawasan Jago Salim Payana 91,2 Logisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sama lagi Sal. Pada pagi hari ini kembali bersuara dengan Adil Fabri dalam Selamat Pagi Pasisir. Tentunya hadir di Rabu 17 Juni 2020. Pagi yang berbeda ya, karena biasa dengar suara pria, sekarang dengar suara wanita. Nggak apa-apa, masih penyiar yang itu aja yang hadir menemani sahabat di pagi hari ini. Selamat pagi buat yang beraktivitas atau yang masih ujian ya di pagi hari ini, tetap semangat. Yang mau melakukan perjalanan, hati-hati di jalan karena cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas ya. Selalu tingkatkan kewaspadaan tentunya. Yang beraktivitas di rumah saat ini, boleh deh ya untuk sedikit sarapan gitu, mengisi energinya dulu dengan makan yang mungkin ringan atau mungkin langsung yang berat juga boleh. Karena aktivitasnya padat nih Del, jadi kita sarapannya yang padat-padat. Oke, gak apa-apa, terserah ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan juga buat sahabat Lohisa pagi hari ini yang lagi buka toko mungkin ya, buka warung di pasar nih, semangat pada pagi hari ini, mudah-mudahan banyak rezekinya, banyak laris dagangannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan buat yang tetap masuk kerja ya, tetap harus kerja nih, Sal Priyadi kayaknya paham banget ya. Ada kepala pundak kerja lagi dari Sal Priyadi. Menemani sahabat dalam Selamat Pagi Pasisir.

kau tak menurut lenyata berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Ha, mama mau kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Ma. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: 차야.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: hati semua.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Radul Febri di pagi hari ini dalam program Varia Lengkisau, edisi Rabu 17 Juni 2026, menghadirkan informasi terbaru untuk sahabat Lengkisau di edisi kali ini. Dan untuk informasi yang pertama kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat. Yang pertama, sahabat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi secara resmi melepas keberangkatan kontingen cabang olahraga panjat tebing Provinsi Sumatera Barat yang akan digelar pada ajang kejuaraan nasional panjat tebing kelompok umur 2026. Kejuaraan bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai dari 18 hingga 22 Juni 2026. Prosesi pelepasan kontingen dilakukan secara virtual melalui panggilan video pada Selasa 16 Juni. Meskipun ia sedang berada di luar daerah, hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme dan semangat para atlet serta ofisial. Mereka mengikuti pengarahan secara daring langsung dari lokasi pemusatan latihan di Kampus 2 UIN Imam Bonjol, kawasan Lubuk Lintah, Kota Padang. Disampaikan sahabat, acara pelepasan turut dihadiri oleh jajaran tokoh olahraga Sumatera Barat, diantaranya Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sumatera Barat, Hendi Adrian Lutan, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Sumatera Barat Muhammad Zuhrizo, serta Sekretaris Umum FPTI Sumatera Barat Andrea Azhar. Selanjutnya, Sabalangiso, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menurunkan petugas untuk penanganan setelah dua individu harimau Sumatera muncul di Kota Tabang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam pada Selasa kemarin. Disampaikan oleh Kepala Resors Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra, bahwa petugas beserta tim Tagari diturunkan ke lokasi setelah mendapat laporan dari perangkat Tagari Koto Rantang dan Polsek Palupu bahwasanya ada warga atas nama Mizwar ketemu dua individu harimau. Petugas melakukan identifikasi lapangan berupa wawancara saksi mata, mencari jejak keberadaan satwa baik kaki, cekeran maupun kotoran, serta mencari faktor penyebab satwa tersebut muncul. Setelah itu melakukan patroli untuk pengamanan warga sekitar di daerah tersebut. Sebelumnya, sahabat, warga Batu Gadang menemukan dua individu harimau saat hendak ke kebun pada Selasa sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Warga sempat mengabadikan peristiwa tersebut menggunakan telepon genggam miliknya.

sama Lucky Show agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih bersama Adel Febri dalam program Varia Langkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional, di mana Provinsi Kalimantan Timur telah mengekspor ratusan ton udang windu ke berbagai negara di pasar global pada periode Januari hingga Mei 2026. Disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Irma Listiawati. Ditambahkan, selain udang windu, terdapat 4 komoditas perikanan unggulan lain yang menopang nilai ekspor maritim provinsi tersebut. 4 komoditas ekspor andalan meliputi udang pink, ikan kerapu segar, ikan bawal putih segar, dan udang putih. Komoditas ikan kerapu segar juga turut mencatat volume pengiriman sebesar 89,3 ton yang menghasilkan devisa negara hingga 7,4 miliar rupiah. Disampaikan juga berbagai produk laut berkualitas tinggi didistribusikan secara rutin menuju 12 negara tujuan ekspor di pasar internasional. Pasar strategis yang secara rutin menyerap produk perikanan Kaltim antara lain adalah Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, China, dan juga Malaysia.

Berikutnya, Sabalangiso Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan capaian sertifikasi tanda wakaf tertinggi di Indonesia dengan catatan sekitar 73% atau 73.864 bidang tanda wakaf yang telah bersertifikat. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil percepatan sertifikasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan di sela acara penyerahan 243 sertifikat tanda wakaf kepada 243 nazir se-Jawa Tengah di Gedung Gladika Bakti Praja Semberang. Yang mengungkapkan masih terdapat sekitar 27.000 masjid, musala, dan tempat ibadah lain di Jawa Tengah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, Kementerian ATR atau BPN menargetkan capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah mencapai minimal 95% dalam 3 tahun ke depan.

Berikutnya, sahabat anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Dr. Daryono mengingatkan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tenggara pada Selasa menjadi alarm keras mengenai tingginya risiko guncangan hebat yang dipicu oleh aktivitas sesar-sesar lokal. Dalam keterangannya dijelaskan dengan begitu strategi mitigasi bencana di Sulawesi Tenggara tidak boleh lagi hanya berfokus pada zona sesar utama, melainkan harus mulai memprioritaskan jaringan percabangan sesar aktif di sekitarnya. Disampaikan Sabah Lagisa, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya sampai dengan Selasa malam, manifestasi dari hantaman gempa akibat percabangan sesar dangkal tersebut telah mengakibatkan kerusakan fisik pada sedikitnya 67 unit rumah warga di wilayah terdampak. Kabupaten Sigi menjadi daerah yang mengalami dampak kerusakan paling parah dengan total 47 unit rumah, di samping hancurnya sejumlah infrastruktur yang meliputi 6 fasilitas ibadah, 2 jembatan, 2 gedung perkantoran, dan 3 tempat usaha. Guncangan dari klaster sesar lokal ini pun memicu amblesan tanah yang cukup dalam hingga memutus total aksesibilitas pada ruas jalan raya utama yang menghubungkan rute transportasi Palu, Sigi, Poso. Oleh karena itu, sahabat, menurut dia, IABI mendesak pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk segera memperketat aturan tata ruang berbasis mikrozonasi serta mengaudit ketahanan struktur bangunan rumah warga agar adaptif terhadap ancaman sesar lokal.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan

0: Notifikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media.

0: Dari kawasan Jogo Salim Bainan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi Sau kembali bersuarakan Adol Fabri di pagi hari ini. Kita hadirkan Gawang Pasisir, yaitu program perbincangan bersama dan narasumber kita dari instansi dan juga OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan di edisi kali ini, sahabat, Rabu 17 Juni 2020, kita bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun sebelum itu, kita menyapa dan juga memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM. Adol Fabri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sabah Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya terkait dengan kegiatan kita yang bakal dibahas bersama narasumber di tentunya di dalam Gawang Pasisir. Bisa melalui telepon, SMS, dan juga WA di 0811-19-19-120 atau sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, di tengah aktivitasnya kita akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Dia diwakili langsung pertama oleh Ibu Veron Siska Zaidal SKM selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa sahabat, selamat pagi Ibu.
1: Pagi.
0: Iya Ibu, sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Boleh Ibu disapa dulu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
1: Terima kasih atas undangannya. Kami hadir di sini di Radio Lengkisau. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saat ini nama saya Veron Siska Jainal, dipanggil Siska atau Eka. Saya sudah bertugas di sini lebih kurang dari Desember, mengikuti Bapak sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi saat ini sudah lebih 6 bulan kami berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik. Dan ini merupakan kampung halaman kami sendiri.
0: Oke, baik, ya. Terima kasih. Ini selamat datang kembali ya Bu ya ke kampung halaman. Oke, sahabat Ibu Veron, sahabat selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga didampingi oleh Ibu Rahadi selaku Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan. Kita sama, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya Ibu, sehat Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir. Boleh disapa juga Ibu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
2: Iya, selamat pagi dan salam sehat selalu kepada sahabat Radio Lengkisau di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Baik, ada juga Ibu Desroli selaku Ketua Bidang Pendidikan di Dharma Wanita Persatuan. Kita sapa, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Iya Ibu, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Boleh Ibu disapa juga pendengar kita.
3: Selamat pagi semua pendengar dan sahabat Lengkisau FM. Perkenalkan saya Des Mawati Loli, merupakan koordinator dari Bidang Pendidikan. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, sama lagi Sob, tiga dalam sumber kita tentunya ya, yang juga diwakili langsung oleh Ibu Ketua di edisi kali ini. Dan untuk tema yang kita angkat sahabat adalah terkait dengan program kerja Dharma Wanita Kabupaten Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2020 NDPD. Seperti apa sahabat, kita bakal mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Mungkin pertama dari Ibu Ketua dulu, Ibu silakan ya, terkait dengan program kerja ini.
1: Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kami diundang ke sini. Kami akan memaparkan beberapa rangkaian acara. Kami memang membuat rangkaian acara selama 1 tahun, tetapi kami menjalaninya sekarang ini sudah mulai yang ke-6. Jadi rencana kerja kami buat adalah 1 tahun. Beberapa yang sudah kami jalani ada, baik kami akan memperkenalkan dulu. Mungkin Dharma Wanita ini bukan sekedar pertemuan setiap bulannya, tetapi bagaimana Dharma Wanita ini berkiprah di dunia. Memang Dharma Wanita ini adalah murni dari istri-istri ASN di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga dengan aturan ADRT-nya, ASN yang berada di kantor OPD juga boleh mengikuti pertemuan Dharma Wanita. Dan juga sekarang juga sudah boleh P3K sudah boleh mengikuti pertemuan Dharma Wanita setiap bulannya. Jadi ada beberapa agenda yang memang kami buat satu tahun yang telah berjalan saat ini. Mungkin kami runut dari Januari. Januari itu kami telah mengadakan pertemuan bulanan. Dan memang Dharma Wanita ini bukan sekedar pertemuan bulanan, tetapi apa yang akan dibawa pulang, apa oleh-oleh yang kita bawa pulang. Pertemuan yang kami adakan setiap bulan itu kami bermulai dari awalnya waktu itu Januari ya. Januari kita sudah menggunakan pertemuan bulanan dengan tema, kalau tidak salah saya, kita mengundang tamu penceramah perempuan. Waktu itu banyak yang kita dapat dari hasil ceramah, yaitu bagaimana kita membentuk keluarga kecil di rumah tangga, adanya peran serta ibu dalam rumah tangga. Itu pada bulan Januari kita laksanakan. Seterusnya pada bulan berikutnya kami telah peduli ke kunjungan kami ke lembaga permasyarakatan LP. Kami di sana memberikan berbuka bersama, memberikan tajil dan nasi kotak untuk berbuka bersama di lembaga. Pada waktu itu kunjungan kami lebih kurang kami menemui langsung narapidana yang ada di lembaga. Lebih kurang kami menyediakan tajil dan nasi kotak 230 nasi kotak. Alhamdulillah acara pada waktu itu disambut hangat oleh napi-napi kita yang berada di lembaga. Kami memberikan support yang sepenuhnya kepada napi bagaimana menyikapi masalah yang ada di dalam lembaga. Karena memang waktu itu kami sangat sangat merasakan bagaimana napi yang ada di lembaga waktu itu, mereka di lembaga menjalani hukuman tetapi mereka harus memikirkan anak dan istrinya di rumah. Jadi kami menyupport bahwa persoalan itu tidak akan bisa persoalan itu akan bisa kita jalani apabila kita ikhlas menjalani hukuman yang ada di sini. Jadi alhamdulillah pada waktu itu acara kami juga disupport oleh kepala lapas yang menanti kami di situ. Mungkin itu.
0: Oke, baik.
1: Silakan Ibu. Ya, juga selanjutnya kami juga melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan yang memang membawa kegiatan untuk ibu-ibu semuanya. Jadi waktu itu juga kami setelah melakukan kegiatan bulanan yang rutinnya, kami telah mengadakan senam sehat. Senam sehat kami menginformasikan untuk semua ibu-ibu di kecamatan juga hadir. Pada waktu itu kami mengadakan senam sehat di pantai Caroco. Alhamdulillah dengan antusias yang banyak, kami bisa menghadirkan ibu-ibu lebih 150 ibu-ibu peserta dengan kecamatan juga terlibat. Jadi ibu-ibu camat juga hadir, ibu-ibu kepala desa juga, ibu-ibu kepala OPD juga hadir, dan beberapa orang ibu-ibu yang ada di kabupaten. Dan juga untuk kedepannya mungkin kami juga punya rencana. Ada satu lagi yang ya halal bihalal juga kami adakan. Dan juga saat ini kami fokus untuk pendirikan koperasi Dharma Wanita dengan nama Koperasi Konsumen Sri Kandi Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah dalam pengurusan sekarang ini semua berkas sedang ditangani oleh pengurus dan juga sedang ada di notaris. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini koperasi Dharma Wanita, koperasi Sri Kandi Dharma Wanita bisa beroperasi dengan baik. Untuk rencana ke depan juga kami akan sampaikan beberapa kegiatan kami. Dalam bulan ini, tanggal 22 ini, kami mengadakan kegiatan Dharma Wanita Peduli. Dharma Wanita mengunjungi salah satu TK, yaitu TK Pembina 2 di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi insya Allah kami akan mengadakan Dharma Wanita Mengajar. Mungkin temanya nanti kita sesuaikan dengan keadaan anak TK yang berada di Pembina. Kami mengangkat tema kepada Nabi, yaitu tema Nabi Nuh.
0: Nabi Nuh.
1: Ya, baik. Bagaimana Nabi Nuh sabar menerima ujian dari Allah, bagaimana Nabi Nuh melangit doanya supaya keluar dari ikan. Jadi kami membawa tema Nabi Nuh. Dan juga untuk bulan depan insya Allah kami akan mengadakan juga acara-acara yang punya insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan membawa mungkin di desa Barung-Barung Belantai, Nagari Barung Belantai, kami akan bisa mungkin temanya makan berjamba, insya Allah ya, mungkin mohon support juga nanti bagi Radio Langkisau kalau memang bisa hadir bersama kami di daerah Barung-Barung Belantai, ada namanya apa ya, kawasan
2: Batang Tarusan
1: ada Batang sungai Tarusan, iya. Yang alirannya mungkin kami di situ nanti insya Allah makan berjamba. Mungkin banyak lagi agenda-agenda kami akan menyusul seterusnya. Mungkin itu aja.
0: Baik. Oke, terima kasih Ibu atas penjabarannya terkait dengan program kerja ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan. Dari Ibu Vera juga ada tambahan, Ibu silakan.
2: Baiklah, kami menambahkan di Dharma Wanita Persatuan ini, kita kan sudah dari awal tahun terlebih dahulu membuat program kerja yang mana tidak jauh dari tiga bidang, yaitu bidang pendidikan. Salah satu program yang kita bikin adalah seperti yang Ibu Ketua sampaikan tadi, dalam waktu dekat kita akan pergi ke TK Pembina 2 dalam rangka untuk bersosialisasi maupun istilahnya mengajar, DWP mengajar begitu. Yang mana di bidang pendidikan ini kita tidak hanya untuk pendidikannya, tidak hanya untuk intern atau untuk pengurus, tetapi juga untuk masyarakat, terutama kepada anak-anak didik. Nah, kalau untuk intern sendiri, untuk kepengurusan Dharma Wanita tersendiri, kami juga sudah memprogramkan, insya Allah kita dalam waktu beberapa waktu ke depan kita memprogramkan akan melaksanakan kegiatan pelatihan MC untuk khusus untuk Dharma Wanita itu sendiri. Nah, kemudian setelah bidang pendidikan kita juga ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini di sana kita untuk langkah pertama kita sudah kembali menghidupkan gitu ya Bu ya, menghidupkan kembali koperasi Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan yang kita ketahui mungkin sebelumnya juga sudah berjalan, tapi mungkin beberapa waktu agak stagnan. Alhamdulillah dengan semangat baru, dengan ketua baru, insya Allah kami akan hidupkan kembali. Dan mudah-mudahan dengan hidupnya koperasi Dharma Wanita Persatuan ini bisa meningkatkan ekonomi intern Dharma Wanita itu sendiri. Kemudian di bidang sosial budaya kita tidak lepas dengan edukasi atau akan melaksanakan sosialisasi kepada baik itu Dharma Wanita, kepada masyarakat, bagaimana budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini tidak hilang. Dan salah satunya adalah insya Allah kami akan melaksanakan sosialisasi makan bajamba. Nanti di sana kita mungkin bersama Bunda Kanduang ya Bu, Bunda Kanduang, sekalian kita edukasi bagaimana cara makan bajamba, bagaimana tradisi kita, kapan saja kita dilaksanakan. Mungkin itu yang akan kita laksanakan. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami.
0: Baik, terima kasih Ibu Vera. Berikutnya Ibu Des Aroli ya, sebagai ketua bidang pendidikan ya Bu ya. Apa nih Bu, mungkin rencana kerjanya yang paling harus dilakukan ya, selain dari mengajar tadi juga Bu. Mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan Dharma Wanita Mengajar.
3: Untuk Dharma Wanita Mengajar yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua dan Ibu Vera tadi, kita akan melaksanakannya di TK Pembina 2. Itu nantinya mungkin Ibu Ketua akan menjadi lebih dekat dengan siswa-siswa PAUD, bagaimana beliau bisa memberikan nanti pendekatan sehingga mereka tahu anak-anak itu bahwa pendidikan, bahwa Dharma Wanita ini juga merupakan mitra untuk pendidikan. Mm-hmm. Jadi mereka merasa dekat dengan Dharma Wanita karena Dharma Wanita juga di bawah naungan DWP, tekap pembina di bawah naungan DWP Kabupaten. Kemudian kalau untuk program pendidikan, kita juga kemarin ini mengusulkan kepada Ibu Ketua bahwa kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota-anggota kita supaya bisa nanti mandiri secara ekonomi. Kemudian juga ada siswa-siswa yang tidak tersentuh oleh pendidikan formal, kita juga mengusulkan kepada Ketua untuk kita memberikan pelatihan dan pendidikan, pelatihan keterampilan kepada mereka agar mereka merasa bahwa pendidikan ini wajib untuk mereka dan mereka bisa nantinya memiliki keterampilan dan mandiri secara ekonomi. Untuk bidang pendidikan juga kita menyentuh ASN-ASN yang ekonominya atau golongannya di bawah, menengah-menengah ke bawah, untuk memberikan beasiswa kepada anak-anaknya agar mereka nanti bisa melanjutkan pendidikan atau mereka merasa termotivasi dengan beasiswa yang diberikan oleh DWP Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga ditambahkan sedikit di sini, Dharma Wanita kita selalu di bidang ekonomi sering melaksanakan bazar, kita menjual pernak-pernik dan nanti tentu muaranya yang lebih besar nanti tentu di koperasi Sri Kandi kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik Ibu, terima kasih. Dan juga Ibu, ini untuk terkait dengan program kerja ya Bu ya, untuk tahun ini apakah program kerja ini disusun sesuai dengan lingkungan dari ibu-ibu di Pesisir Selatan sendiri atau ini instruksi mungkin dari pusat ya Bu ya terkait dengan program kerja ini? Silakan Ibu Ketua.
1: Terima kasih. Memang kami ini mengacu ke pusat dan melihat situasi kondisi di mana kami berada. Kebetulan kami memang berada di Kabupaten Pesisir Selatan yang memang ibu-ibunya lebih bisa untuk membawa kegiatan yang menaungkan adat istiadat, yang menaungkan membangun, yang memaungkan mengajak untuk semua kita bisa peduli bahwa ini kegiatannya akan ada manfaatnya untuk kita semua.
0: Baik, oke. Okay. Nah, Ibu, ini organisasi Dharma Wanita kan banyak nih, Bu ya, anggotanya. Mungkin ada Ibu sendiri ada enggak, Bu, strateginya supaya anggota ini bisa semangat aktif untuk berpartisipasi, apalagi kadang anggota ada yang bekerja, mungkin ada juga ya istrinya di luar daerah nih, Bu. Ada bagaimana Ibu memperhatikan hal tersebut?
1: Terima kasih juga. Baik sekali dan bagus sekali pertanyaannya ke kami selaku Ketua Dharma Wanita di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Satu cara mungkin kita mengajak dengan hati. Kita dipandang bukan karena siapa-siapa kita, tetapi kita dipandang karena hati kita mulia, atau kita dipandang karena memang panggilan kita untuk saling sinergi bersama-sama menjalin silaturahmi. Jadi memang banyak juga kendala bagi saya selaku ketua di kampung sendiri. Ya, dulunya saya memang bertugas di luar kampung, di sempat di Riau dan di Jakarta. Jadi memang ini suatu pembelajaran besar juga bagi saya, dan ini merupakan pukulan atau bukan suatu sesuatu yang harus saya bisa bagaimana supaya Dharma Wanita ini jalan jalan dengan tanpa paksaan, tetapi sesuatu yang merupakan kewajiban. Barang siapa suaminya yang telah terikat dengan ASN itu mempunyai tanggung jawab istrinya selaku istri ASN. Kenapa? Karena istri ASN ini identik dengan kesederhanaannya. Istri ASN ini tidak boleh berlebih-lebih. Karena semua kita bisa berbicara, tetapi apabila kita sederhana dalam berpakaian, dalam semuanya, dalam bersikap, dalam berbicara, mungkin itu merupakan sesuatu yang cerminan juga. Dan salah satu caranya bagaimana saya mengajak ibu-ibu supaya peduli, supaya hadir, mungkin ada triknya. Kadang-kadang ada juga istri ASN ini yang tidak tinggal di sini. Jadi dengan cara mungkin diinformasikan jauh-jauh sebelum acara. Jadi tidak dadakan, tapi kita surati dulu, kita maklum. Jadi mungkin ada juga satu lagi dopres. Dopres itu adalah penarik, penarik kita. Dopresnya tidak perlu mahal-mahal, tetapi apa arti dari dopres itu? Ada perhatian untuk kita semua. Mungkin itu aja.
0: Nah, Ibu, kalau misalnya sebagai istri ASN, Ibu ingin mengikuti Dharma Wanita ini, tapi mungkin berada di luar daerah, apa nih, Ibu, yang mereka bisa lakukan?
1: Sepanjang ini tidak ada terkendala. Istri ASN yang berada di luar negara, di luar daerah juga ikut. Apabila kita undang untuk mengadakan pertemuan, sekarang kan tidak boleh namanya arisan. Ya, arisan itu mengumpulkan dan kembali dananya. Jadi sekarang kita dari pusat dipanggil bukan namanya arisan, tetapi pertemuan bulanan yang intinya menjalin silaturahmi antara ibu ketua dengan kepala dengan istri-istri kepala OPD, dengan ASN yang ada juga, P3K yang ada juga di Kabupaten Pesisir Selatan ini.
0: Nah, Ibu Vera, Ibu mungkin Ibu lebih dulu ya, Bu, ya di Dharma Wanita nih, Bu, terkait dengan kegiatan. Nah, mungkin untuk di tahun ini ada nambuh PR-PR yang mungkin harus diselesaikan atau diperbaiki di tahun ini, Bu, supaya tidak terulang kembali.
2: Baiklah, terima kasih. PR atau tugas besar yang mungkin tahun ini memang ada, terutama itu untuk membangkitkan semangat bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan untuk menghidupkan koperasi kembali. Karena memang untuk saat ini kita kan kepengurusannya juga baru, kemudian kita memulai langkah baru, tentu itu tidak mudah. Tapi mungkin dengan semangat ibu ketua yang selalu semangat untuk mengajak kami untuk menghidupkan koperasi ini, insya Allah kami anggota akan terus berjuang, mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan sesuai dengan yang apa kita inginkan gitu. Dan harapan kami juga mungkin nanti kepada seluruh pengurus, mudah-mudahan kegiatan Dharma Wanita yang telah kita programkan ini, baik yang sudah berjalan maupun yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan ini menjadi wadah untuk selalu belajar. Karena kita tahu belajar itu tidak hanya sampai kuliah ya, jenjang pendidikan itu ya, belajar itu bisa di mana saja, termasuk di kegiatan Dharma Wanita. Karena setiap pertemuan kita selalu menghadirkan narasumber, dan itu merupakan satu ilmu baru bagi kita, dan nanti bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu.
0: Baik. Ya, Bu, sedikit tentang koperasi ini, Bu, ini nantinya di koperasi, apakah untuk ibu Dharma Wanita yang sebagai pengurus, apakah mereka yang pernah berkecimpung di dunia koperasi, atau mungkin ada anggota-anggota baru, atau mungkin dari ada tambahan dari orang yang ahli juga, Bu, terkait dengan koperasi?
2: Izin kami jawab. Kalau untuk koperasi ini, kita kedepannya memang untuk seluruh anggota pengurus maupun anggota dan wanita persatuan se-Kabupaten Pesisir Selatan, baik itu di lingkup OPD sampai nanti dengan di kecamatan-kecamatan, semuanya kita libatkan agar kita sama-sama membesarkan lah koperasi dan wanita ini.
0: Baik, Ibu. Nah, terkait dengan mungkin kehadiran ya, Bu, terkait di pertemuan bulanan, kadang mungkin ada ibu-ibu yang mungkin merasa minder, Bu, atau tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, mungkin Ibu ada juga strateginya, Bu, yang membedakan dari sebelum-sebelumnya, Ibu.
1: Ya, tentunya tidak mudah untuk menghadapi sesuatu yang dunianya, tetapi dunia itu bukan dunia yang baru, tetapi sudah ada dari dulunya memang Dharma Wanita ini berkiprah. Jadi bagaimana ibu-ibu ini saya ajak, mungkin tadilah saya bicarakan tentang hati, menyentuh dengan hati. Mungkin awal pertemuan dulu memang kami pertemuannya dengan mengundangkan pembicara perempuan dengan ustazah. Jadi saya tidak berkecil hati juga apabila anggota saya mungkin ada berhalangan hadir. Jadi jangan langsung mengultimatumkan atau langsung bahwa itu wajib gitu. Jadi ini adalah kewajiban bersama. Ini adalah panggilan juga selaku istri ASN mengikuti aturan yang ada melengket di ASN. Mungkin itu aja. Jadi tidak perlu kita marah. Jadi bagaimana caranya kita memanggil dengan hati, dengan sentuhan, bahwa ini peduli kita semua, bahwa ini tanggung jawab moral kita semua, dan ini juga tanggung jawab semua di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi saya punya tanggung jawab besar dalam selaku Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan ini. Mudah-mudahan kedepannya Dharma Wanita Pesisir Selatan ini bisa membawa berkiprah dengan banyaknya pertemuan-pertemuan bulanan. Mungkin itu aja.
0: Oke. Nah, Bu, terkait dengan kolaborasi bagaimana, Bu, dengan pemerintah daerah mendukung program dari pemerintah, dan juga mungkin ada juga kolaborasi dengan organisasi wanita lainnya, Ibu?
1: Ya, kami berupaya menghidupkan kembali setiap UPD mengadakan pertemuan bulanan. Kami sudah menyurati bulan lalu untuk semua UPD pelaksana harian setiap bulannya ada di UPD. Kadang-kadang ibu-ibu Dharma Wanita tidak kenal dengan ibu kepala dinasnya, tidak kenal dengan bapak kadisnya, tidak kenal dengan kabidnya. Itu kan silaturahmi. Jadi 7 OPD sudah mulai melaksanakan, kami menghimbau sudah mulai melaksanakan Dharma Wanita di OPD masing-masing. Pertama sekali yang telah melaksanakan Dharma Wanita Kominfo, plus untuk Kominfo ibu ketuanya Ibu Nove, saya plus sekali. Itu pertama sekali beliau mengadakan Dharma Wanita di unit Kominfo. Terusnya menyusul Dharma Wanita di PUTR. Dia mengundang Wardah. Wardah sangat inspirasi bagaimana berhias dengan sederhana. Kita memanggil Wardah. Aplus juga untuk PUPR yang telah melaksanakan. Seterusnya kami juga telah hadir di Dinas
2: Perdagangan
1: waktu itu ya, banyak hadir. Alhamdulillah pada umumnya ya, perdagangan memanggil, mengundang pegadaian. Bagaimana pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Alhamdulillah antusias dari ibu-ibu Dharma Wanita dan pegawai yang ada di perdagangan juga banyak yang hadir. Seterusnya kami juga setelah hadir di Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan
3: Industri.
1: Alhamdulillah juga Dinas Koperasi banyak yang hadir. Waktu itu Dinas Koperasi menghadirkan kegiatan cek kesehatan. Ya, semua ibu-ibu yang hadir wajib mengecek kesehatan, terutama kolesterol, asam urat, dan gula darah. Alhamdulillah semua peserta ikut mengecek kesehatan. Tadi kami baru aja juga menghadiri di Perkimtan LH. Alhamdulillah Perkimtan membawa kita semua untuk menghadirkan bagaimana menciptakan pupuk organik, bagaimana memisah-misahkan sampah anorganik, organik. Juga banyak yang hadir di sana. Perkimtan menghadirkan pembicara yang kebetulan memang ada spesialisnya di dalam Dinas Perkimtan itu, yang bisa pengolahan limbah limbah cair menjadi pupuk. Alhamdulillah saya sangat terbantu oleh kegiatan-kegiatan yang ada di OPD. Insya Allah besok, hari besok itu Satpol PP. Satpol PP menghadirkan kembali kegiatan Kesbangpol menghadirkan besok jam 2 mengecek kesehatan lagi. Dan penyampaian materi tentang kesehatan jiwa. Saya aplos banget untuk Kesbangpol. Mungkin itu semua 7 OPD telah melaksanakan, dan OPD-OPD berikutnya akan menyusul untuk mengikuti pelaksanaan pertemuan bulanan di instansi masing-masing. Mungkin itu aja.
0: Oke, ternyata sangat berantusias sekali ya, Bu, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dharma Wanita Persatuan ini. Oke, mungkin Ibu Des, untuk pendidikan seperti Dharma Wanita Mengajar, apa nih, Bu, persiapannya saat ini, Bu?
3: Persiapannya pertama kami udah menyiapkan untuk anak-anak PAUD tentu mereka senang dengan hadiah-hadiah. Jadi Ibu Ketua kita sudah menyediakan hadiah untuk peserta didik tersebut
1: sebanyak 65 ya.
3: Ah ya, sebanyak 65 siswa. Kemudian nanti untuk mengajar itu udah kita sudah bekerja sama dengan Bapak Kabidnya, Bapak Jimmy ya.
2: Dinas Pendidikan.
3: Ya, Dinas Pendidikan. Kemudian
2: Kadis juga.
3: Bapak Kadis, ya Bapak Kadis juga sekalian. Kemudian juga berkoordinasi dengan gurunya, dan Ibu kemarin Ibu kita sudah meninjau ke sana untuk persiapan ke depannya.
0: Ya. Baik. Nah, Ibu terakhir nih Ibu boleh disampaikan himbauan ataupun harapannya nih Ibu untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu selaku Ketua Dharma Wanita. Silakan Ibu.
1: Ya, terutama sekali saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua Unit yang berada di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah saya adakan beberapa kegiatan, alhamdulillah setiap ketua antusias untuk mengadakan pertemuan bulanan. Mungkin mari sama-sama kita dukung kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan ini untuk lebih berkiprah lagi, lebih maju lagi, dan lebih cemerlang lagi.
0: Oke. Amin. Bu Vera, pembawanya Ibu, silakan Ibu.
2: Iya. Kami juga sebagai pengurus kepada seluruh pengurus ataupun anggota dan mayoritas Kabupaten Pesisir Selatan, mari kita jadikan kegiatan atau program yang telah kita programkan ini sebagai wadah untuk menambah ilmu, sehingga kita sebagai perempuan nanti bisa lebih maju, lebih berdaya dan berkarya untuk masyarakat kita.
0: Ibu Desroli, himbauannya silakan Ibu.
3: Kita himbau kepada seluruh pengurus DWP dan juga anggota DWP untuk hadir dalam Dharma Wanita, karena di sana banyak kegiatan yang bermanfaat agar berguna bagi keluarga kita dan bagi masyarakat sekitar.
0: Oke, baik ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya dan semoga Ibu lancar dalam aktivitasnya. Amin. Kita tutup dulu Gawang Pasisir kali ini, semoga bertemu di lain kesempatan. Dan sama lagi saya, itulah Gawang Pasisir bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPLGSAWFM. Kita tutup dulu di edisi kali ini, Rabu 17 Juli 2020. Dan saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Prof. 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan tentunya untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kota Padang siang ini cukup cerah pendengar. Jadi walaupun cerah jangan lupa juga untuk selalu diupdate informasi cuacanya, karena memang cuaca sering berubah-ubah ya. Jadi harus tetap selalu diupdate informasinya. Dan yang pasti tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Di siang ini pendengar, selamat siang mungkin yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusi. Sementara itu, pendengar, Jaksa Agung Muda Pembinaan Jambin Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027. Dan menurutnya, pendengar, alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program penegakan hukum serta dukungan manajemen. Namun besaran pagu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal institusi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda pendengar yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang ya. Selamat beraktivitas. Sekarang sebentar lagi sepertinya akan mendekati jam makan siang juga ya. Jangan lupa untuk makan siang nantinya ketika masuk jam makan siang ya, pendengar boleh beristirahat. Nanti juga akan masuk waktu salat zuhur ya. Jadi pastikan aman terkendali semuanya ya, yang mau makan, yang lapar boleh makan dulu biar energi-energi yang sudah terkuras sejak pagi ini bisa balik lagi, bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya setelah beristirahat dan makan siang. Oke, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap selalu berhati-hati juga, dan pastikan entah tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, karena ngomongin makanan ya pendengar, salah satu makanan yang cukup sehat, bukan cukup sehat lagi, sehat ya, ini adalah makan buah. Nah, tapi tuh ada beberapa pertanyaan juga ketika makan buah di malam hari. Nah, karena banyak ya orang-orang yang memang lagi program penurunan berat badan atau diet, itu biasanya makan malamnya itu makan buah. Nah, tapi amankah makan buah pada malam hari? Nah, itu pertanyaannya. Nah, karena memang ya pendengar, makan buah pada malam hari ini dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu juga, tergantung bagaimana nih cara menikmatinya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, penting nih untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Nah, buah memang dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun, pendengar, sebagian orang nih ragu karena makan pada malam hari ini dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur. Nah, ini kita lansir juga dari alodokter.com. Buah umumnya aman ya dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang tentunya ini dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Nah, selain itu pendengar, buah ini cenderung rendah lemak dan juga gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan, di mana kandungan seratnya ini membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kemudian mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Seperti pisang, jeruk, nanas, dan kiwi, ini termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat malam yang lebih. Namun ya pendengar, penderita asam lambung atau GERD ini perlu lebih cermat memilih buah untuk dikonsumsi pada malam hari agar gejala bisa terkendali ya, gejala GERD-nya. Nah, jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifatnya asam nih, beresiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah, gimana ya cara aman untuk mengkonsumsi buah pada malam hari? Nah, ada jawabannya juga nih pendengar. Sebaiknya mengkonsumsi buah dalam jumlah yang secukupnya aja, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh terasa tetap nyaman gitu. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Kemudian hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan atau buah kalengan karena umumnya ini tinggi gula dan adiktif. Nah, buah dengan kadar gula tinggi ini seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena memang pada dasarnya ya pendengar, buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, masuk malam hari, tapi harus bijak juga. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat gitu. Oke, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Más info.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanalladzi asra bi 'abdihi

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasuki

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: begini. Konsep awalnya bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan. Itu dulu. Nanti baru ke detil apakah seperti Nabi Ayub atau Zakaria gitu kan? Pertanyaannya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah sampaikan gini. Walanabluwannakum bisyai. Di situ pakai la sebagai taukid. Lalu pakai nunnya ta'zim. Tadi kita bahas waktu subuh. Demi keagunganku, aku membuat hukum dalam kehidupan. Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalan kan latihan dulu. Mau bicara latihan dulu. Anak sekolah lulus latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Dengan berlatih itu semua potensi di diri kita hidup. Itulah adilnya Allah. Kalau gak dibegitukan, ini gak kuat nih. Kaki gak kuat jalan. Tangan gak berfungsi. Otak gak berfungsi. Dibuat sistem kehidupan kita itu berjalan. Lewat apa? Ujian. Jadi sebetulnya ujian-ujian yang kita hadapi itu, satu, secara fitrah Allah siapkan untuk memperkuat diri kita dan sistem bagian tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, ujian hidup itu sebetulnya mengantarkan kepada setiap harapan dan kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi kalau kita berdoa nih ya, Allah kasih hukum gini. Ya Allah, saya pengen lulus ke kampus A. Bagaimana jalan ke sana? Nah, itu sistemnya ada ujian khusus tuh. Ini yang dipelajari. Kamu tingkatkan belajarnya begini, ya, spend waktunya seperti ini, atur waktunya begini, yang dipelajari begini, mekanismenya diberikan instrumennya kepada kita. Otaknya dikasih, jalannya dikasih, pikirannya dikasih, hidup semua itu. Jadi kalau cuma pengen lulus tapi gak ikut sistem ini, gak akan masuk. Sorry ya? Nanti sama semuanya. Yang pengen pintar ada jalannya, yang pengen kerja ada, yang pengen sukses ada, dibuat sistem seperti itu sehingga sibgoh kehidupan dunia kita untuk tatanan kehidupan ini semua hidup. Ya, ide muncul, pembangunan muncul, kreativitas muncul. Maka Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, yang ingin mengharapkan sukses, ingin berhasil, pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan. Jua, rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang. Ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsi minan amwal, yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji, itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu, supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau enggak gitu, enggak keluar ide-ide kita itu. Enggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin study, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu. Kadang-kadang bikin masalah. Bikin masalah dulu, nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup. Diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita. Gak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu harus optimis. Begitu diuji yakin saya bisa karena enggak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian, dikirim, ya lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Gak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian, kampus, pengen cepat wisuda. Yang satu pengen wisuda anak orang. Ya kan? Nah, itu ujiannya beda. Gak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu, sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah, ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu. Lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah, sekarang baru kita masuk, Mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Allah kasih contoh dulu, nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian berkurang harta, kadang naik, kadang turun, ada gitu. Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul, nanti diakumulasikan lagi. Ya, kalau enggak begitu enggak akan kreatif. Wal anfu sakit, capek, lelah. Ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya. Supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah. Nah, ujungnya apa? Ada wat samarat. Nah, ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Wat samarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna, na'udzubillah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur enggak, tukang boneka enggak gitu kan? Nah, samarat di situ pakai ilmu balaghah bacanya, pakai kinayah. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen, mangga, malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi, begitu mau dihasilkan, diserobot orang. Ada ya? Wabashiris sabirin. Nah, konsep umumnya Allah sampaikan. Berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan, dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya? Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu, nah itu musibah tuh. Ya, musibah. Saya pengen pesantren dikasih sama Allah, ini musibah. Jadi musibah itu enggak harus selalu buruk, tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya, sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, yang dititipkan Allah kok, pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah, apa yang enggak mungkin bagi Allah. Nah, itu. Cuman kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, kita juga punya Allah. Gitu? Pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita, solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikihnya supaya siap dengan itu. Nah, sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Kan? Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikih nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini, tugas istri ini. Nanti akan ada masalah antara istri dengan suami. Masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua. Masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu, solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita, kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu begitu kemudian mengkhitbah, dipacari, dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari. Yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah, dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikihnya begini, ininya begini. Makanya dulu tuh banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgeng. Kenapa? Karena fikihnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikih kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang iseng gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang gak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran. Nah. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah, dipuji oleh Allah, ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang memetakkan mitigasi persoalan dan menerima optimis dia selesaikan, dipuji oleh Allah dibandingkan orang yang berkeluh kesah. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu mengkontemplasikan terima. Karena enggak diterima pun jadi masalah kita juga. Dan yang pengen itu kita juga. Terima dulu. Nanti setelah itu terhubung dengan Allah, sholat. Karena itu sholat disandingkan dengan sabar untuk menyelesaikan masalah. Ada di mana? Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya masalah, terima dulu. Bukan cuma engkau, yang lain juga punya masalah. Kan engkau juga yang minta. Nanti bawa solusinya lewat sholat. Minta sama Allah petunjuk. Kalau belum yakin di soal imannya, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Katanya engkau yakin dengan saya. Engkau yakin percaya kepada saya. Saya kasih kok enggak yakin juga. Di mana imanmu, kata Allah? Nah, setelah itu dikasih rincian jenis persoalannya. Ini orang-orang dulu yang punya masalah. Kamu pernah sakit? Aku ujikan kepada Ayub. Kamu pernah punya persoalan di rumah tangga tentang keturunan? Aku ujikan di Zakaria. muncullah pertanyaan Anda tadi, apakah harus seperti Nabi Ayub atau seperti Nabi Zakaria? Balik ditanyakan sifat masalahnya apa? Karena Allah turunkan kisah-kisah itu untuk memberikan detail kepada Nabi Muhammad. Kalau sakit muringan Muhammad, misalnya, lagi kerja sakit diuji nih, capek, batuk, pilek, apa? Nih Nabi Ibrahim pernah begitu. Kalau lagi berangkat dakwah, capek, lelah, bukan cuma kamu yang lelah Muhammad. Ibrahim dulu lelah juga. Turunlah Quran surah misalnya ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang tugas, pegal-pegal dikit, pasti Allah sembuhkan. Sambil dipegang. Kalau lagi dakwah, suara hilang. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, sambil dipegang. Kalau sakit, pasti disembuhkan. Yang nugaskan Allah, yang ngasih jalan Allah, yang nguji Allah, pasti yang ngasih solusi Allah. Pernah enggak begitu? Ya. Capek nih, oh gak jamaah gak jadi. Capek nih, kajian batal. Capek nih, baru mendung dikit padahal belum tentu hujan. Yang dipasang malah status. Jakarta macet. Ya. Berangkat enggak, padahal belum tentu ketika dia jalan itu macet. Nah ini satu mas. Nah kalau sakitnya demikian parah, sampai diuji dengan yang luar biasa, Allah kirimkan kisah. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ayyub itu satu kaya, kedua sukses, ketiga soleh, ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12. Aset banyak. Asetnya banyak. Kebun termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan tiga sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat. Nggak komen tentang aset itu. Alhamdulillah kau yang titipkan, kau yang ambil, selesai. Itu. Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Ini rumus Ayub tuh begini. Contoh nih ya. Ini sendal nih, sendal di depan nih. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih. Kalau nitip diklaim sama yang dititipi. Benar gak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng gak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik. Dipakai untuk nyuri, seneng gak? Tidak, begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan, kalau sukses aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub itu melihat sesuatu itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah cari dulu. Kalau enggak ketemu, alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa gak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman tuh sempurna, mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi gak berlebihan. Allah juga yang nitipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar. Yang punya Allah juga kok. Gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu butuh penyesuaian. Disitulah ada pahala. Ya. Kalau gak ada ujian, gak ada pahala. Gak ada pahala. Gak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta, dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub. Konsep, secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu. Jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong, dan sebagainya. Karena kapan-kapan Allah bisa ambil, itu loh hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali. Toh yang punya bukan kita kok. Ya. Belajar sama tukang parkir. Datang mobil, beda-beda biasa aja. Ya. Gak ada tukang parkir, begitu Alphard pergi langsung marah. Katanya, woi ngapain diambil? Gak ada, biasa aja. Gitu.
1: Gak ada bangga sampai selfie dengan mobil orang gitu, biasa aja. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai. Itu problemnya kadang-kadang, nah ngajinya gak sampai ke situ. Fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya gak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari, Pak. 12-12 sih. Dikira akan down. Ternyata naik 2 kali lipat. Berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih. Bikin sakit, ya Allah. Minta, saya minta ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, gak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Istrinya datang mengatakan, Pak, kenapa gak memohon pada Allah sembuh? Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Entar aja kalau sabarnya sudah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya. Tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah enggak bisa menahan berdirinya. Salatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya. Idznada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub bermohon kepada Allah kesembuhan, untuk ibadahnya bukan sekedar sembuhnya. Anda sakit berobat ke dokter. Pengen sembuh atau pengen dekat sama Allah? Beda tuh. Ya. Saya sakit nih. Diberi sakit oleh Allah nih. Minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit. Tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah saya pengen sehat supaya tahajud. Ya, ya Allah saya pengen sehat supaya pengen baca Al-Quran. Tarik ke situ. Nah, ketika ditarik ke aspek ibadah, apa yang terjadi? Ya. Dan kalimatnya indah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku pengen meningkatkan ibadah kepadamu, tapi penyakit ini menghambat, sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau dengan yang paling sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Itu pakai fa, subuh tadi kita belajar. Fastajabna, enggak pakai jeda, langsung dijawab. Fastajabna lahu. Kami langsung jawab. Fakashafna ma bihi min dur. Yang hilang-hilang, yang terasa sakit, habis semua, diselesaikan. Yang paling menarik, wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'ahu. Kami balikan lagi keluarga yang tadinya hilang. Tadi kan 12 anak itu meninggal dalam sehari kan? Tiba-tiba begitu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya, istrinya hamil lagi, begitu hamil kembar-kembar 12 kali hamil, jadi 24. Yang tadinya 12 meninggal, sekarang lahir baru anak 24. Tuh, zik, 24 tuh. Ya. Setelah itu apa? Karena Ayub ini dikenal dermawan, bagus, suka berbagi, maka orang viral, Ayub sudah sembuh, datanglah nengok. Datang itu bawa sesuatu, ada yang datang bawa hasil kebun, datang mau nyerahkan, kaya lagi 2 kali lipat dari sebelumnya lagi. Dan ditutup dengan kalimat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Kami tidak khususkan ini untuk Ayub, tapi bagi setiap hamba kamu yang punya persoalan serupa, lakukan zikirnya Ayub. Ujiannya apa? Sakit. Ujian harta. Sedang turun omset dan sebagainya. Ya kan? Atau dengan hal tadi yang disebutkan, maka zikir Ayub bacakan. Apa zikirnya? Ya? Anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu. Jelas ya? Oke. Zakaria berbeda. Zakaria ujiannya di rumah tangga. Istri divonis tidak mungkin punya keturunan. Wa mro'ati akhir. Istriku divonis, maaf, menopus dan mandul. Secara medis gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Membangun pendekatan kepada Allah. Sholat. Ya. Tapi kalimatnya indah. Rabbi la tadharni fardan. Wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk memperjuangkan risalah dakwah ini. Aku pengen ada penerus. Aku pengen punya keturunan. Itu bukan sekedar punya anak, ya Allah. Supaya ada legasi dakwahku yang diteruskan oleh anak-anakku. Nggak berhenti memperbaiki masyarakat itu. Ya itu kuncinya. Kalau cuma pengen punya keturunan, yang lain minta banyak. Tarik ke unsur ibadah. Tarik. Engkau yang paling sayang padaku ya Allah, aku tidak putus berdoa kepadamu dari mulai aku kuat sampai fisikku letih sampai rambutku memutih. Ada orang minta di depan 5 menit tuh. Ustaz, Pak Masuri, tolong memasuri. 5 menit dikasih enggak? Belum tentu. Tapi 24 jam di depan tangannya begini, Pak Masuri gitu, tolong 24 jam dikasih enggak? Keterlaluan kalau enggak ngasih. Ya kan? Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ini ada hamba minta begini, ya Allah, dari mulai rambutku menghitam sampai memutih, fisikku kuat sampai letih, aku tetap yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doaku. Aku tidak minta banyak, ya Allah. Aku minta keturunan supaya bisa meneruskan dakwah bagi orang-orang untuk bisa menyembah-Mu. Langsung jawabannya sama dengan yang tadi Ayub. Fastajabna. Gitu. Tapi diisi, isiannya apa? Yusari'una fil khairat, diisi dengan dharma bakti kebaikan. Ya, inilah salah satu yang sanadnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kalau pengen cepat doa dijawab, salah satunya bukan sekedar doa. Sertakan dengan kebaikan, bisa dengan infak kalau ada harta. Ya. Bisa dengan ibadah tenaga, salat tambah, baca Quran tambah supaya Allah mempercepat pengabulan doa. Nah, itulah wasilah. Ada konsepnya di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang beriman, kalau punya hajat, punya keinginan, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan jadikan takwa itu sebagai wasilah. Bentuknya apa? Takwa dengan tenaga, amal solehnya, sholat. Kan gak bayar sholat. Kan? Takwa dengan harta, infak, sodakah. Cari anak yatim, cari penghafal Quran. Ya, cari janda-janda dan sebagainya misalnya. Yang memang ada tanggungan yang bisa kita bantu. Itu jadikan wasilah untuk minta. Cuma mintanya jangan tarik ke dunia, pantai. Tarik ke akhirat. Minta sama Allah, tarik. Gitu. Saya pengen punya ini ya Allah, supaya saya bisa beramal soleh. Nah itu. Jelas ya? Nah jadi sekarang tinggal pilih mas. Nanti indahnya di Quran itu semuanya ada contoh. Nabi Ibrahim ada persoalannya. Nabi Nuh ada persoalan. Semua nabi yang ada di Quran itu semuanya ada hikmahnya. Dan akumulasinya ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan Quran cuma satu untuk Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sana. Tinggal diurut. Jadi kalau kita sedang punya masalah apa, gampangnya gini. Nabi pernah mengalami itu di mana, kapan, petunjuknya apa. Ikuti, selesai seketika.
2: Hai sahabat Langkisau.
3: Kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM. Media.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Pastinya di siang hari ini program Musisi Musik Istirahat Siang edisi Rabu 17 Juni 2026 hadir menemani sahabat Langkisau semua. Kali ini Eci Daniel menemani ruang dengar sahabat hingga pukul 5 sore nanti, menghadirkan program-program menarik hanya di 91,2 Langkisau FM.

Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan secara streaming ataupun yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Cuaca di wilayah Kota Painan tiba-tiba mendung nih ya sahabat Langkisau. Pastinya sahabat jangan lupa ya untuk kalau masih di rumah dan kembali beraktivitas siang hari ini, jangan lupa diperhatikan cuaca sebelum keluar rumah ya. Jangan lupa minum air putih dan vitaminnya supaya tetap sehat di siang hari ini. Ada, wah kenapa dimatikan? Ada yang memanggil tadi ya, memanggil-manggil Eci tapi tidak kelihatan. Nah, siang hari ini sahabat boleh bergabung bersama Eci Daniel di sini di nomor telepon 0811 66 19 120 melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Atau sahabat juga bisa komentar di laman Facebook LPPL Langkisau FM ataupun di DM ya, direct message melalui Instagram yaitu di alamat @langkisaufm. Bagaimana kabarnya Putri Malu? Ya, Putri Malu salah. Bukan Putri Malu ya, Mama Naila. Baik, Mama Naila bagaimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu di siang hari ini. Mau bergabung yuk, Ece tungguin nih ya. 0811 66 19 120.

Selamat siang juga untuk sahabat Langkisau yang lagi istirahat santai di rumah ataupun baru saja pulang ya, beristirahat siang. Semoga hari ini walaupun banyak aktivitas, banyak kegiatan, tapi tentunya dengan rehat sejenak sambil mendengarkan musisi musik istirahat siang, sahabat bisa kembali mendapatkan energi dan bisa melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Sahabat Langkisau, pastinya Ici Daniel hadirkan lagu-lagu tembang kenangan di dalam musisi siang hari ini. Dan lagu dari Diana Nasution, Sampai Hatimu, bakal melanjutkan, akan Ici hadirkan ya di siang hari ini. Nah, sahabat Langkisau, wah ya, seperti biasa sahabat bisa juga bergabung melalui SMS, telepon, dan WhatsApp. Ici hadirkan dulu lagu Sampai Hatimu dari Diana Nasution.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, kembali lagi masih bersuara Kaneci Daniel menemani sahabat dalam musisi musik istirahat siang.

Sahabat Langkisau, kemarin kita bersama-sama ya umat muslim seluruh dunia merayakan tahun baru Islam, yaitu yang ke 1448 Hijriah.

Yang dirayakan pada 1 Muharram kemarin di hari Senin malam ya, ada pawai obor nih dari anak-anak dan masyarakat di wilayah Kota Painan. Nah, tentu saja nggak cuma itu ya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun ya menyelenggarakan kegiatan dan event-event menarik nih sahabat Langkisau menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi kali ini.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan menyambut Tahun Baru Islam adanya kegiatan event Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana kegiatan ini bisa kita hadiri bersama-sama nih sahabat Langkisau, yang akan dilaksanakan besok di Pantai Carocok Painan di panggung utama di tanggal 18 Juni 2026 Kamis, besok nih ya harinya. Dan tentunya ya, gak cuman biasanya kalau satu Muharram kita kan ada kegiatan zikir bersama, doa bersama ya. Gak cuman itu, kegiatan Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kali ini di Pesisir Selatan akan dibuat dan akan diadakan rangkaian kegiatan dan acara, dimana dari mulai pagi hari besok dari jam 9 hingga pukul 5 sore akan ada nih lomba-lomba islami dan lomba-lomba kreativitas yang mana menghadirkan peserta dari seluruh kecamatan sekabupaten Pesisir Selatan. Dan menuju Isya akan dilaksanakan salat Isya berjamaah, zikir, doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Yang mana besok akan ada nih penceramah kita yaitu Dr. Haji Zuhaildi MAG, dosen tafsir dari UIN Imam Bonjol Padang, dan juga akan ditutup dengan zikir dan doa bersama bersama Haji Yeldi Azwir SAG SPD. Nah sahabat Langkisau, besok ya satu hari penuh nih pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan Gebiar Tahun Baru Islam memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pastinya sahabat, mari kita jadikan momentum Tahun Baru Islam kali ini sebagai sarana memperkuat keimanan, memperkuat ukhuwah, dan membangun semangat hijrah menuju pribadi masyarakat yang lebih baik. Dan ini acaranya gratis, sahabat bisa ajak keluarga, sahabat ya, kakek, nenek, om, ponakan, tante, semuanya ya, keluarga besar, teman, terus mungkin bawa komunitas-komunitasnya gitu ya besok untuk hadir dan meramaikan kegiatan Gebiar 1 Muharram ini. Nah sahabat Langkisau, tentunya ya kalaupun sahabat, wah kayaknya seru, pingin lihat, tapi ada kegiatan atau ada rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, tenang aja, sahabat bisa menyaksikan acara Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram ini melalui channel YouTube Kominfo Pesisir Selatan. Jadi besok jangan ragu kalau misalnya gak sempat ya, pergi langsung melihat di Pantai Carocok Painan atau lagi berada di luar kota Painan nih, pingin menyaksikan ya keramaian ya, antusiasme, semangat Tahun Baru Islami ya, pingin nonton langsung ceramah agamanya, nonton langsung dan ikut zikir doa bersamanya di malam hari ya, di waktu Isya, sahabat bisa nonton di channel YouTube Kominfo Pesisir Selatan. Di mana tema dalam Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kali ini, dengan semangat hijrah kita wujudkan pesisir selatan yang maju, religius, dan sejahtera. Jadi jangan lupa ya sahabat Langkisau, besok ke Pantai Carocok Painan satu hari penuh bakal ada event menyemarakkan 1 Muharram Tahun Baru Islam.

Dan pastinya sahabat Lucky Show di siang hari ini dalam musisi Eci buka line telepon melalui nomor 0811-6619120 ataupun sahabat yang bisa bergabung melalui WhatsApp di siang hari ini. Aduh, gimana nih sahabat Lucky Show kabarnya? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga baik-baik saja. Dan kita ucapkan cepat sembuh untuk Vivi Fikri yang masih sakit. Semoga bisa kembali berkegiatan, cepat sembuh dan kembali berenergi dan bertenaga. Sahabat Lucky Show, Eci hadirkan deh dulu lagu dari Pance Ponda ya. Ku cari jalan terbaik.

Panggilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat dalam program Musisi Musik Istirahat Siang dengan lagu-lagu tempat kenangan ya yang tadi sudah Eci Daniel mainkan untuk sahabat Langkisau. Namun sebelum kita beralih nih dengan lagu-lagu lainnya, Eci mau hadirkan dulu informasi cuaca untuk siang hari ini. Sahabat Langkisau, kita yang berada di wilayah Kota Painan, Kecamatan Empat Jurai harus merasakan kondisi cuaca yang berawan, di mana suhu hari ini terasa lebih hangat, yaitu sekitar 32 derajat ya, terasanya seperti 32 derajat. Namun suhunya kita berada di angka 28 derajat Celcius. Dan sahabat Langkisau, potensi hujan ringan hingga badai petir lokal dapat terjadi siang hari hingga sore hari ini. Jadi perhatikan lagi ya yang mau keluar rumah. Kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo, Langkisau FM. Halo.
1: Halo, Langkisau, selamat siang, Eci Daniel.
0: Selamat siang, Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi
1: masih hujan kah di Painan?
0: Kalau di Painan belum hujan, tapi sudah mendung.
1: Ini di Pasar Baru nih hujan, tapi ada panasnya, hujan-hujan panas namanya.
0: Oh, udah hujan tapi ya di Pasar Baru ya?
1: Ya, tapi panasnya
0: tetap.
1: Panas sekali, tapi hari hujan.
0: Hujan panas. Iya, benar-benar hujan panas ya. Itu yang nggak boleh kita kena malah ya, nanti sakit.
1: Ya nggak boleh nanti kita sakit.
0: Benar. Pak Putra Bayang, siang hari ini lagi apa nih kegiatannya?
1: Ini lagi nih tempat Pak Al nih di Pasar Baru.
0: Ramai nggak nih di Pasar Baru hari ini?
1: Ya, lumayan ramai lah.
0: Lumayan ramai ya?
1: Udah pernah sih ke Pasar Baru?
0: Pasar Baru? Ya lewat lah.
1: Iya, ke pasarnya.
0: Oh iya, pernah.
1: Masuk-masuk pasarnya.
0: Pernah.
1: Udah?
0: Udah pernah.
1: Oh, udah.
0: Gimana nih siang hari ini nih di wilayah Pasar Baru cukup ramai, tapi harinya hujan. Nah.
1: Ya rame hujan, tapi orang itu gak ada yang kelihatan nih.
0: Karena berteduh semuanya nih. Semua berteduh ya.
1: Ya.
0: Oke lah, Pak Putra Bayang.
1: Nanti demam.
0: Iya benar, nanti sakit gitu ya. Mau dikasih lagu apa nih sambil berteduh di siang hari ini?
1: Malah lagunya tuh dari Ahmad Albar aja.
0: Yang mana lagunya?
1: Judulnya tuh Menanti Kejujuran.
0: Menanti Kejujuran. Oke, boleh salam-salamnya?
1: Kasihlah dua nih. Boleh. Cepat salam aja nih.
0: Oke, boleh. Satu lagi apa?
1: Lah, satu lagi itu lagunya untuk Eci ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya dari Mukos Adiputra.
0: Yang mana?
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Oh, tebak-tebak buah manggis ya. Oke, siap. Ya,
1: lagu Eci itu.
0: Terima kasih. Boleh salam-salamnya ya. Buat Pak
1: salam-salamnya Trabaya. Pertama sekali buat Eci, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam juga buat Pipi,
0: iya.
1: Adel Febri, Bulan, ada Geta. Salam juga untuk nih Pak Al juga di Pasar Baru.
0: Iya.
1: Salam juga untuk Pipi, Ayah Febri, Jonathan, Ari Hampir Parang, Neva Lampu, Pak Jon Dajun, Mutiara Taylor, Tekna, Ibu Lim, Kasia, Putri Lagi, saya Pak Oga, Pak Jon Dajun. Salam juga untuk Ayah Sabira, buat Adit, Ucang Panamu, Adi Bungkus Sajara semua Eci.
0: Oke, ditunggu nanti lagunya Pak Putra Bayang ya.
1: Sama-sama ya Eci, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat Langkisau tuh ya, informasi dari Pak Putra Bayang kalau di Pasar Baru itu udah hujan. Hujan-hujan panas ya. Nah, perlu diperhatikan lagi buat sahabat Langkisau, kita di Painan juga katanya nih berpotensi terjadi hujan ringan hingga badai petir ya. Dan pastinya kalau sahabat ingin keluar rumah, pantau dulu lah ya cuaca, perakiraan cuaca melalui website, aplikasi, supaya bisa tahu nih gimana cuaca hari ini sebelum pergi keluar rumah.

Nah, kalau lihat cuaca dan kondisi ini di wilayah Kota Painan dan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dari kamera live monitoring CCTV, kalau Eci lihat nih saat ini kondisi di wilayah batas kota Kabupaten Pesisir Selatan, dan kali ini siang ini cuacanya di batas kota mendung ya sahabat Langkisau. Namun banyak kendaraan dari arah pesisir selatan menuju Kota Padang. Dan siang hari ini lebih banyak kendaraan roda 4 ya, alias mobil. Dan begitupun nih di wilayah Kota Painan, walaupun ramai tapi tidak begitu banyak kendaraan yang lalu lalang dari jalur 2 ya, depan Taman Spora, dan juga melalui pintu gerbang Masjid Terapung juga terlihat siang hari ini malah di Carocok sedikit agak lebih panas kayaknya ya, dan tidak terlalu ramai. Tapi sahabat Langkisau, kalau ngomong-ngomongin ramai di Pantai Carocok, besok kita akan ada event yang ramai-ramai. Yuk kita lihat dan langsung saksikan. Dan kegiatan event ini pastinya sahabat bisa langsung saksikan di Pantai Carocok Painan dengan kegiatan ya, lomba-lomba islami, lomba-lomba kreativitas di pagi hari dan juga malam harinya di waktu sholat isya yang akan diadakannya nih ya. Selain sholat isya berjamaah, zikir dan doa bersama menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Besok Kamis tanggal 18 Juni di panggung utama Pantai Carocok Painan dengan penceramah Dr. Haji Zulheldi MAG, dosen tafsir dari UIN Imam Bonjol Padang, dan pemimpin doa dan zikir kita besok yaitu Haji Yaldi Azwir SAG SPDI. Ya sahabat Langkisau, kalau sahabat berada di luar Painan atau gak sempat ke Painan gitu ya, bisa menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Cari aja Kominfo PSL gitu di YouTube, dan sahabat bisa cek langsung live streamingnya untuk acara Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Sahabat Langkisah, sampai di sini dulu ya Ici Daniel menemani sahabat dalam musisi musik istirahat siang di edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan tentunya kita akan lanjutkan dalam program selanjutnya yaitu Citra Keluarga di jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91,2 Langkisah FM. Ici tutup musisi kali ini dengan lagu dari Earth, Wind and Fire, September.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, masih bersuarakan Eci Daniel di hari Rabu 17 Juni 2026. Kali ini kita beralih ya ke program Citra Keluarga, menghadirkan informasi yang bermanfaat buat keluarga di rumah ya, buat sahabat Langkisau pastinya. Nah, sahabat Langkisau, kali ini kita bakal membahas nih, biasanya kita bahasnya terkait mental health gitu ya, kesehatan untuk anak-anak, parenting. Kali ini Eci mau membahas terkait kesehatan orang dewasa. Nah, kalau biasanya sahabat Langkisau, waktu-waktu siang itu ya, istirahat siang jadi waktu yang dihabiskan untuk istirahat ya, istirahatnya sekedar mungkin duduk-duduk atau menyantaikan diri gitu ya, sambil makan, sambil beribadah. Tentunya ya buat orang buat anak-anak itu hal yang paling penting banget saat siang adalah apa? Yaitu bobo siang alias tidur siang. Tapi ternyata gak cuman penting buat anak kecil sih tidur siang ini alias napping. Sahabat Langkisau, tahu gak sih tidur siang buat orang dewasa itu penting banget? Kalau bagi anak-anak kecil ya, tidur siang adalah waktu wajib karena disitulah saat mereka tumbuh kembang ya. Karena jika mereka tidur siang, banyak nih ya pertumbuhan-pertumbuhan

kapan baik pertumbuhan otak ataupun pertumbuhan tubuhnya itu terangsang saat mereka melakukan tidur siang. Tapi buat kita orang dewasa gimana nih, ya sudah bertumbuh, badannya udah gede ya, gak bisa tumbuh lagi. Nah, tidur siang bagi orang dewasa ternyata adalah cara paling ampuh buat memulihkan energi.

Nah, sahabat Langkisau, melansir dari American Medical Association atau EMA, James Rowley, spesialis pengobatan tidur, itu menjelaskan kalau orang yang rasa dorongan tidur siangnya itu sering muncul, ternyata itu menunjukkan kalau seseorang, ya apalagi di orang dewasa, tidak mendapatkan istirahat yang cukup atau tidur yang berkualitas di malam hari. Artinya apa? Jika kita nih ya sering kok rasa ngantuknya itu di siang hari itu terasanya berlebihan, bukan sekedar istirahat saja, tapi memang sampai bisa tidur berjam-jam gitu di siang hari ya. Tandanya tubuh kita lagi gak baik-baik saja. Tapi ini merupakan sinyal adanya masalah di pola tidur kita bagi kita orang-orang dewasa. Bahkan ya sahabat, kalau kita ketahui itu ya, sunnah rasul salah satunya adalah tidur siang. Nah tidur siang ini bukan hal yang buruk bagi orang dewasa. Nah, menandakan satu, tidur siang itu menandakan wah pola tidur kita lagi gak bagus. Dan tidur siang jadi salah satu cara untuk merecharge dan juga jadi salah satu cara ampuh buat mengembalikan energi dalam waktu yang singkat. Nah, kalau sahabat ya, buat kita yang orang dewasa nih, tidur siang itu berapa lama sih disarankan? Nah, buat kita yang orang dewasa, tidur siang itu gak perlu lama-lama, 15-20 menit aja. Dimana durasi yang cukup singkat ini bisa mengembalikan kesegaran tubuh tanpa menyebabkan tubuh kita terasa lemas saat terbangun. Selain tidur siang itu bisa menambahkan energi kita secara cepat, ternyata ada berbagai macam manfaat lainnya tidur siang ini buat kita nih orang-orang dewasa. Manfaat tidur siang antara lain, sahabat Langkisau, yang pertama bisa mengurangi stres dan meningkatkan kewaspadaan. Kalau sahabat sering lupa atau sering teledor, nah berarti kan ini fokus tubuhnya atau waspada di tubuhnya itu udah mulai berkurang. Coba mungkin kurang istirahat tubuhnya, bisa ditambahin nih selain tidur malam, tidur siang ya, power napping 15-20 menit aja. Dan pastinya bisa memperbaiki suasana hati juga nih tidur siang. Dan selain itu sahabat Langkisau, ternyata tidur siang buat kita orang-orang dewasa itu bisa meredam perasaan negatif kayak frustrasi dan perilaku impulsif ya. Perilaku impulsif ya, tiba-tiba aja impulsif mau makan ya cemilan, jajan, impulsif beli-beli sesuatu atau impulsif bertindakan lainnya. Nah, dengan tidur siang semua perasaan negatif ya dan perilaku impulsif ini bisa ditahan atau diredam. Selain itu, ternyata tidur siang enggak cuma bermanfaat untuk kognitif anak-anak tapi juga buat orang dewasa. Nah, kalau anak-anak kan supaya otak mereka itu bertumbuh di saat tidur siang. Nah, kalau kita orang dewasa, ternyata tidur siang itu membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Dan tentu saja ya perlu diperhatikan lagi, ingat ya, tidur siang buat kita yang orang dewasa itu gak perlu lama-lama. Nah, tidur siang lebih dari 30 menit ternyata bisa memicu sleep inertia atau kondisi saat seseorang merasa pusing, lemas, dan sulit fokus setelah bangun. Nah, kalau sahabat Langkisau, bangun paginya atau bangun siang, bangun tidur siang itu badannya merasa makin pusing, tiba-tiba lemas, ya terus sulit fokus tuh ya, ngawang gitu, lama banget gitu ya nyari ininya, nyari kesadarannya. Berarti tandanya sahabat mengalami yang namanya sleep inertia, di mana ternyata itu dihasilkan dari tidur siang yang lebih lama ya, terlalu lama tidur siangnya, jadinya sleep inertia yang enggak bagus buat tubuh. Jadi ingat, tidur siang buat kita yang dewasa itu 15-20 menit aja, maksimal 30 menit. Di luar dari itu, nah itu udah enggak baik buat tubuh kita. Nah, sahabat Langkisau, ingat ya, tidur siang enggak bisa menggantikan tidur malam. Nah, itu perlu dicatat.

Dan sebaiknya tidur siang itu juga dilakukan sebelum makan siang. Kalau bisa, misalnya ya, pulang ke rumah, sampai di rumah itu jam 12:30 gitu ya, atau sampai rumahnya jam 12 lewat sedikit. Nah, tidur siang dulu 20 menit, 15 menit, bangun tidur baru deh makan. Kenapa? Supaya gak ada yang namanya pelonjakan gula darah yang langsung drastis, dan juga membantu tubuh kita nih ya, kalau kita udah tidur siang dulu sebelum jam 3 sore. Nah, tubuh kita mengalami penurunan energi secara alami, dan saat makan siang energinya tercas kembali, energi tubuhnya sudah tercas setelah tidur, setelah istirahat, dan juga tercas dengan makanan yang dikonsumsi, dan pastinya tidak mengakibatkan kita lemas atau merasa apa namanya ngantuk lagi nih ya setelah makan siang. Jadi tidurnya kalau bisa sebelum makan siang. Dan pastinya sahabat Langkisau, ternyata memang ya, walaupun orang dewasa, nggak semua orang dewasa butuh tidur siang ini, karena kebutuhan tidur seseorang itu kan beda-beda. Tapi yang perlu tidur siang itu siapa aja sih? Satu, orang yang bekerja dengan sistem shift ya. Mau itu dia shift misalnya yang dinasnya itu dinas pagi, siang, malam gitu ya. Nakes-nakes biasanya tuh pakai sistem shift kalau kita di wilayah pesisir selatan ya. Nah, terus orang yang mengalami jet lag atau gangguan tidur akibat penerbangan jarak jauh. Terus orang-orang yang punya gangguan tidur tertentu, mungkin insomnia ya, tidak cukup tidurnya di malam hari, dan tentunya lansia. Nah ya, lansia itu memang cenderung punya waktu tidur lebih singkat, jadi mereka rata-rata lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur siang. Perlu dicatat, jika terlalu sering tidur siang durasi lama, ini bisa mengakibatkan kondisi dan mengganggu kondisi kesehatan kita. Jadi jangan jadikan tidur siang itu pengganti tidur malam ya. Tidur siang itu hanya memastikan aja supaya kita bisa tetap berenergi, meningkatkan performa fisik, menjaga kebiasaan yang bermanfaat buat tubuh. Pastinya jangan lebih dari 15 sampai 20 menit.

Kita masih bahas seputar tidur ya hari ini sahabat Langkisa, waktu beristirahat. Nah ya, dan tadi sudah Cihab jelaskan di awal, kalau kita orang dewasa itu juga butuh tidur siang, power napping sebentar aja, gak lama. Tapi tentu saja ya, kalau orang dewasa masih ada lagi ternyata perbedaan, karena tubuh manusia itu beda-beda ya. Apalagi antar lawan jenis, kebutuhan tidur laki-laki ternyata gak sama-sama kebutuhan tidur perempuan. Nah, apa sih yang terjadi pembedanya? Nanti kita bahas setelah yang satu ini ya. Ada lagu dari Deadil, Spontan Tanpa Uhui.

91,2 Lengki Saw FM. Nah, sahabat, masih balik bersama Eci Daniel dalam Citra Keluarga. Kita bahas ya, masih soal tidur. Nah, apa sih yang membuat perbedaan waktu tidur antara pria dan wanita? Sahabat Lengki Saw, ternyata ada 4 perbedaan biologis pria dan wanita saat tidur. Tahukah sahabat Lengki Saw kalau ternyata wanita memerlukan waktu lebih banyak buat tidur? Ya siapa nih yang sering salah kaprah? Wah, anak pak, cewek itu nggak boleh tidurnya lama-lama, harus pagi jam 4 harus udah bangun. Ya Allah, harus gini. Tahu nggak? Ternyata memang kebutuhan biologis cewek itu harus tidurnya waktunya lebih banyak. Kenapa? Karena wanita itu adalah makhluk yang multitasking, sedangkan pria bukan ya. Dan semua kekuatan otak kita dalam melakukan hal yang banyak dalam satu waktu itu ternyata membutuhkan tenaga yang banyak juga. Nah, karena kita multitasking ya, wanita itu secara biologisnya memang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memulihkan energi buat kebutuhan otak supaya bisa kembali beraktivitas dan melakukan pekerjaan multitasking yang sangat-sangat rumit. Nah, perbedaannya gak banyak ya sahabat Lengki Saw, gak ada beda, oh cewek itu tidurnya harus 12 jam, enggak. Perbedaannya itu ternyata sekitar 20 menit saja.

Selain itu, cewek-cewek kita ya, para wanita, ibu-ibu ya, adik-adik yang cewek-cewek ya, kenapa sih kita lebih banyak butuh waktu tidur dibandingkan pria ya, lebih banyak 20 menit? Karena wanita itu ternyata lebih beresiko mengalami gangguan tidur. Nah, dalam penelitian yang judulnya Exploring Sex and Gender Difference in Sleep Health, A Society for Women's Health Research Report nunjukin kalau wanita beresiko 40% lebih besar mengalami insomnia dibandingkan pria. Hal ini membuat wanita membutuhkan waktu tidur tambahan untuk menembus kekurangan waktu tidur di malam hari. Selain itu, wanita juga beresiko tinggi terkena restless leg syndrome atau RLS dan sleep apnea, di mana kedua kondisi ini mempengaruhi kualitas tidur dan ganggu ya, hingga kita yang cewek-cewek kalau terkena kondisi RLS dan sleep apnea ini butuh waktu tidur lebih banyak untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Yang kedua, penyebab kenapa sih cewek-cewek itu tidurnya harus lebih lama, butuhnya itu tidurnya lebih lama, karena fluktuasi hormon di perempuan itu sangatlah membuat kita itu harus istirahat lebih. Nah, fluktuasi hormon yang dialami wanita itunya setiap bulan ya kita ya, dan dari kondisi fluktuasi dalam fase-fase tertentu, terus kalau kondisinya lagi hamil, kondisinya saat lagi mengasihi ya, terus kalau sudah tua gimana? Nah, hormonnya saat perimenopause, menopause dan pasca menopause pun juga terjadi naik turun, fluktuasi gitu hormonnya. Jadi wanita itu dari lahir sampai udah tua ya, hormonnya itu selalu deh dalam kondisi yang naik turun, gak sama kayak cowok. Dan tentunya ternyata ada yang namanya kondisi perempuan itu melakukan aktivitas yang lebih berat dibandingkan cowok-cowok. Maaf ya cowok-cowok sebelumnya ya, karena ini bukan cuman Eci yang ngomong ya, atau merasa cewek itu kerjaannya lebih banyak, lebih berat. Bukan. Tapi studi di tahun 2013, judulnya Gender and Time for Sleep Among US Adults, itu menunjukkan kalau studi ini wanita itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar jika dibandingkan pekerjaan yang dibayar. Nah, pekerjaan yang gak dibayar apa nih? Contohnya ibu-ibu rumah tangga ya. Kan pekerjaan memasak, ngurus anak, bersihin rumah dan lain-lain kan bagi ibu rumah tangga itu gak dibayar ya, tapi mereka lakukan setiap hari. Dan pekerjaan ini berat banget kalau dihitung-hitung ya. Kalau masak itu berapa ya, kalau kita beli makanan di luar gak masak itu berapa habis duitnya. Bersihin rumah, manggil orang gitu ya, terus mengurus anak di penitipan itu berapa biayanya. Kalau di uang kan itu kan pasti banyak, mahal banget dan berat banget aktivitasnya. Nah, ini dilakukan sama ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu wanita karir ya, working mom. Tentunya kalau semakin berat lagi ya buat ibu-ibu rumah tangga yang juga working mom tadi, karena mereka harus kerja lagi di kantor, mikir di kantor, sampai rumah mereka kerja lagi. Dan ini bukan hal yang dibuat-buat ya sahabat Langkisau ya, perlu diingat cewek-cewek itu, ibu-ibu ya di rumah, oma-oma kita itu aktivitasnya lebih berat dibandingkan laki-laki. Dan tentunya ya, beberapa ahli juga menyimpulkan kalau pria dan wanita memiliki pandangan yang berbeda tentang tidur. Nah, kalau wanita ternyata cenderung mengambil resiko lebih sedikit daripada pria, di mana wanita lebih sering meluangkan waktu untuk tidur lebih awal dan menyisihkan waktu untuk tidur siang. Sedangkan pria tidak, mereka malah lebih sering menghabiskan waktu atau tidurnya lebih malam tapi bangunnya lebih siang. Tapi Eci ada tips nih buat sahabat Langkisau yang cewek ataupun cowok ya, supaya tidurnya lebih nyenyak. Yang pasti beberapa tips ini bisa bantu sahabat kalau lagi mendapatkan tidur yang gak cukup baik kualitasnya. Yang pertama, sahabat Langkisau, bangun dan tidur itu di jam yang sama alias konsisten ya. Kayak kita waktu kecil, jam 9 teng udah tidur gitu ya kalau kata orang tua. Nah, kita pun saat dewasa juga begitu, supaya tidurnya
aman, nyaman, tidurnya kualitasnya baik, gimana tidurnya? Dibatas. Mungkin kalau kita orang dewasa tidurnya di jam 10 atau jam 11 malam, bangunnya di jam 6 atau jam 5 pagi gitu ya. Dan lakukan ini secara konsisten. Jangan sampai sekarang tidurnya jam 12, bangunnya jam 5. Besok tidurnya jam 9, bangunnya jam 8 begitu ya, ganti-ganti. Nah, enggak boleh. Tidurnya harus konsisten, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Nah, yang kedua, siapkan lingkungan tidur yang baik. Lingkungan tidur yang baik itu apa? Yang pertama, meredupkan atau mematikan lampu saat kita tidur. Membersihkan tempat tidur kita supaya nyaman. Ganti baju tidurnya yang nyaman buat kita, buat tubuh kita. Biasanya pakai baju yang ringan gitu ya, yang enggak panas, dan pastinya tidak main gadget ya. 60 menit sebelum tidur, jauhkan dulu si handphone, si tablet, laptop dari depannya sahabat langkisau ya, jauhkan dan istirahatlah sahabat langkisau. Kalau selanjutnya tipsnya supaya tidurnya lebih nyenyak gimana? Hindari makan berat 3 jam sebelum tidur. Kalau misalnya tadi tidurnya jam 11, berarti paling telat itu udah selesai makan di jam 8 malam ya. Jangan sampai nih tidurnya jam 11 tapi baru jam 10 makan malamnya. Nah, itu sama juga bohong. Dan batasi asupan kafein di pagi hari ya. Selain itu sahabat langkisau, lakukan hal-hal yang menenangkan sebelum tidur. Seperti apa? Kalau sahabat misalnya suka banget, karena kita di wilayah pesisir selatan panas, gerah gitu ya, gerah nih. Sebelum tidur nyaman gimana? Nyamannya mungkin berbilas badan. Nah, boleh bilas dengan air hangat. Lalu baca buku. Nah, bukan baca e-book yang di tablet atau di handphone ya. Baca buku, buku fisik gitu, supaya tidak terkena yang namanya blue light atau paparan lampu biru yang mengganggu ritme tidur. Terus peregangan ya, stretching sebelum tidur, melakukan meditasi, pernafasan atau hal-hal yang menenangkan. Dan pastinya kalau tidurnya pingin lebih nyenyak lagi, rutin berolahraga. Kalau kita rutin berolahraga, satu, tidur kita lebih nyenyak, tingkat stres kita menurun, tingkat rasa kecemasan menurun, dan kualitas tidur kita jadi lebih baik. Pastinya sahabat langkisau ya, semoga tips-tips tadi bermanfaat buat sahabat yang tidurnya lagi nggak oke. Dan sahabat langkisau, setelah ini kita akan sama-sama ya menunggu masuknya waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan tentunya Eci nanti kembali di jam 4 sore. Dan sahabat langkisau, Eci tutup dulu nih Citra Keluarga kali ini dengan lagu dari Pamungkas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Hai sahabat Langkisau,
7: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
6: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
7: di 91,2 Langkisau FM.
8: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

ya Ibu. Makasih ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah. Teman saya nih bisa sembuh. Semangat sehat-sehat ya Ibu ya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM bersama Eci Daniel menemani sahabat di edisi ini 17 Juni 2026 di Rabu sore. Pilpen menemani sahabat bersama pilihan yang sahabat bisa langsung dengar sendiri pastinya di 08 11 66 19 120 hingga pukul 5 siang sore nanti ya, 5 sore. Udah gelap ya di wilayah Kota Painan, sudah turun hujan. Dan gak cuman di wilayah Kota Painan aja, sahabat Langkisau memantau dari live monitoring CCTV Kabupaten Pesisir Selatan, di batas kota pun juga hujan ya. Jadi kayaknya nih merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan hujannya nih. Sahabat bisa memilih lagu-lagu pop Indonesia pilihan ya, slow rock atau mau lagu Indonesia lain lah, pokoknya yang bisa sahabat dengarkan. Langsung aja bergabung bersama kami di 08 11 66 19 120 via WhatsApp, SMS dan juga telepon. Nah sahabat Langkisau, pastinya ya tetap semangat di sore hari ini karena Ici hadirkan lagu-lagu pilihan berikut dari Ipang yang ku nanti menemani sahabat di sore hari ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Sawafam, sahabat kembali bersuarakan Eci Daniel dalam Pilpen Pilihan Pendengar. Kalau sahabat ingin bergabung, nah ini nih saatnya ya. Sampai pukul 5 sore aja Eci menemani sahabat Lengki Saw semua di 08 11 66 19 120 dengan lagu pilihannya.

Nah, sahabat Langkisa di Kota Painan, hujannya sudah mulai agak redup sedikit gitu ya. Nah, pastinya sahabat Langkisau mungkin tetap nih, walaupun hujannya sudah mulai agak teduh, tapi ya mungkin sahabat tetap bisa memakai mantel hujan atau jaket saat berkendara ya di sore hari ini. Apalagi yang mau pulang kantor atau sedang dalam perjalanan pulang kantor, hati-hati jangan terlalu ngebut, nanti takutnya yang namanya genangan air di luar sana bisa membuat rodanya terselupet gitu, alias bisa jadi licin. Jadi apalagi kalau misalnya motornya gak sehat ya, bannya udah botak, remnya gak pakem lagi, jadi perlu diperhatikan. Dan jangan lupa hidupkan lampu kendaraannya ya sahabat Langkisau, karena cuaca yang cukup mendung dan gelap kadang membutuhkan lampu ya di kendaraan kita, supaya bisa membantu lawan kita saat lagi membawa kendaraan gitu, supaya aman juga nih. Dan pastinya kalau dari batas kota Ci bisa melihat sekarang ya, banyak banget yang ke arah Kota Painan atau Kabupaten Pesisir Selatan ya. Dan banyak juga mobil-mobil besar ya, truk-truk yang sedang menuju wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pastinya ya di wilayah batas kota pun juga kayaknya hujannya sudah mulai reda. Tapi tentu saja sahabat, walaupun hujannya reda, angin kencang masih menemani kita. Dan pastinya jangan sampai kehujanan, dan pakai helm ya dan mantel hujan saat berkendara sore hari ini. Sahabat Langkisau, kayaknya sampai di sini dulu ya Ci menemani sahabat Langkisau semua dalam program Pilpen Pilihan Pendengar sore hari ini. Dan tentunya ya Eci terima kasih banget buat sahabat yang sudah bergabung di hari ini, kebersamaan kita dalam program-program yang sudah berjalan. Pastinya ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas sorenya ya di suasana yang agak-agak dingin semeriwing ini. Ketemu lagi kita kapan-kapan. Dan pastinya tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM, karena banyak program lain yang bakal menemani sahabat. Jangan lupa nanti malam ada program Dangdut ya. Dangdut pastinya, yang sahabat bisa langsung request lagu-lagu dangdut nanti malam di jam 7 mulainya. Sahabat Langkisau, Ci pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armada bebaskan diriku menutup perjumpaan kita di Pilpen sore hari ini.

0: sampai.
1: Bukan, tapi pren makan pren.
0: Oh, hati-hati. Bisa PSPB loh.
1: Oh, apa lagi tuh?
0: Apa tuh?
2: PSPB. Pren sama pren berantem.
0: Gimana sih? Bahkan gece.
1: Ababi loh.

0: adik song langsung deket.
1: Oh, pokoknya cukstau.
0: Kita kan nggak
1: kudet.
0: Itu kan bahasa kita, cukstau kudet.
1: Udah.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Wah, mak Wu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wu. Oh, mak Wu. Sibuk mana mak Wu, mak? Subuh hari baru mak Wu. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak Wu siko Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wu kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak gagah bana mak Wu kini tu. Subuh hari baru mak Wu. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagah-gagah mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai mak Wu kau ya?
1: Makonyo mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyo lah kau betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Sementara Sekretariat Corporate Diversity tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan Pesisir Selatan.

0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live. Bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi yang pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pesisir Selatan siapkan 12.000 ASN jadi mahasiswa Corporate University. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Adele.
1: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan ASN Corporate University atau CorpU, di mana komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan presentasi penerapan ASN CorpU yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 15 Juni. Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, serta seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Yoski Wandri menjelaskan bahwa pemaparan tersebut bertujuan memperoleh dukungan dan komitmen penuh dari kepala daerah serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, ASN CorpU merupakan model pengembangan kompetensi aparatur yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendra Jondi menegaskan bahwa keberadaan Corporate University tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan dan juga pengembangan kapasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana menurutnya tugas utama seorang ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sekitar 12.000 orang akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan melalui Corporate University. Menurut Bupati, pendengar, konsep Corporate University yang diterapkan di Pesisir Selatan memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Struktur kelembagaannya dirancang menyerupai universitas agar proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ini dapat berjalan secara terarah dan juga berkelanjutan. Dalam struktur tersebut, Bupati bertindak sebagai Rektor Corporate University, sedangkan Wakil Bupati Rismali Ibrahim menjadi Wakil Rektor. Para asisten sekretariat daerah berperan sebagai dekan, sementara sekretaris daerah menjadi Chief Executive Officer yang dibantu oleh staf ahli bupati, kepala BKPSDM, kepala Baperida, dan kepala inspektorat. Adapun pendengar, para kepala OPD berperan sebagai ketua jurusan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai program pembelajaran, pelatihan, berbagai pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik yang terintegrasi dalam sistem Corporate University. Melalui program ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bahwa peningkatan kompetensi ASN ini dapat bermuara pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta terwujudnya birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Adele Febri. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Sulhan.
2: Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Dari Mataram, pada Senin 15 Juni 2026, rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 di Kota Mataram resmi berakhir. Namun yang tertinggal bukan sekedar panggung yang dibongkar atau tenda pelayanan yang mulai dirapikan. Lebih dari itu, tersisa jejak semangat, percakapan, dan komitmen kolektif ribuan warga yang selama beberapa hari terakhir terlibat dalam sebuah gerakan pendidikan anti korupsi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. sebagai kota pertama yang menjadi titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur, Mataram menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penindakan dan regulasi. Di kota ini, anti korupsi hadir dalam bentuk dialog, edukasi, partisipasi publik, kreativitas anak muda, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana menyebut pelaksanaan JNBA di Mataram sebagai langkah strategis yang memperlihatkan bagaimana negara hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun budaya integritas. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Sulhan. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari dua LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini pendengar berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui Garuda AI Impact Summit 2026.
4: Halo Kang Mas Bayu, di kesempatan yang berbahagia ini senang sekali kembali kita bisa menyapa Anda semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga Kang Mas Bayu, kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang hari ini nantinya akan berbincang bersama dengan kita mengenai tentang yang namanya teknologi. Nah kalau berbicara soal teknologi Kang Mas Bayu ya, sekarang kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Karena tidak menutup kemungkinan AI ini bisa membantu dan juga mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi bagai pedang bermata dua ya Kang Mas Bayu, AI ini bisa berdampak buruk ataupun berdampak positif tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, kira-kira ini nanti kita akan membahas tentang AI dan juga pemanfaatannya, kemudian bagaimana sih berlindung di zaman digital seperti sekarang sehingga kita bisa memanfaatkan AI secara bijaksana. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Bapak Dr. Andes Lili Ristanto MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Lili.
5: Selamat pagi Kang Mas Bayu.
4: Bagaimana kabarnya Pak Lili?
5: Alhamdulillah, kabar luar biasa.
4: Luar biasa. Ini kayaknya sumringah karena baru-baru ini Diskom Digi meraih penghargaan juga terkait dengan percepatan AI seperti itu ya Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, tapi sebelum nanti kita membahas ke itu nih Kang Mas Bayu, baru-baru ini juga Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah ini mengikuti kegiatan yang namanya Garuda AI Impact Summit 2026. Nah, tapi Kang Mas Bayu di rumah banyak yang belum familiar nih Pak dengan kegiatan ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Lili tentang apa sih Garuda AI Impact Summit 2026 ini dan sebenarnya manfaatnya untuk dunia teknologi terutama yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa Bapak? Monggo silahkan.
5: Oke, Kang Mas Bayu, jadi Garuda AI Summit 2026 ini adalah sebuah pertemuan skala nasional ya yang digagas oleh Microsoft Elevated bersama dengan Binar Academy yang tentu saja ini bekerjasama dengan Kemenpan RB, dengan Kementerian Komdigi, juga Kemendikti Saintek. Nah, ada rangkaian panjang, jadi Garuda AI Summit 2026 di Jakarta kemarin sebenarnya adalah acara puncak.
4: Okay.
5: Yang sebelumnya didahului dengan rangkaian roadshow di berbagai daerah termasuk di Semarang, Jawa Tengah.
4: Oh, salah satunya
5: termasuk
4: ya Bapak
5: di Semarang,
4: ya.
5: Jawa Tengah. Nah, pesertanya ini ada ratusan ribu ASN yang terhubung secara luring maupun daring yang di dalam rangkaian kegiatan tersebut dari penyelenggara mencoba untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan bagaimana AI ini dapat bermanfaat untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang pelaksana atau pemain utamanya ya ASN-ASN kita ini.
4: Yeah.
5: Itu kira-kira Garuda AI Impact Summit 2026.
4: Oke, baik. Nah, berarti untuk fokus utama dari kegiatan atau gerakan Garuda AI ini apa, Bapak?
5: Ya, di dalam Garuda AI Summit ini ditekankan bahwa yang pertama fokusnya adalah bagaimana AI ini dapat memperkuat layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data atau data driven begitu ya. Kemudian juga mendukung kedaulatan teknologi nasional dan tentu saja bagaimana AI ini dapat digunakan untuk pelayanan publik secara inklusif. Itu Mbak Sita.
4: Oke, baik. Nah, ini satu hal yang ingin saya sorot ya. AI ini bisa dibuat untuk melakukan peningkatan pelayanan publik seperti itu ya Bapak ya. Nah, mungkin boleh dicontohkan Pak Lili teknologi digital atau pemanfaatan AI seperti apa nih yang sudah berjalan di Jawa Tengah?
5: Iya, saat ini di Jateng pelayanan digital yang sudah mengintegrasikan atau dibantu dengan AI yang pertama yang kita sangat familiar itu ada aplikasi Lapor Gub. Nah, aplikasi Lapor Gub ini secara harian dia menerima banyak sekali keluhan dan laporan dari masyarakat, maka AI dengan database yang besar ini dia membantu kita untuk melakukan klasifikasi lalu membantu kita untuk mengarahkan persoalan yang diadukan ini nantinya akan terdistribusi kemana. Nah, melalui bantuan ini tentu saja yang pertama akan lebih meningkatkan presisi, akan lebih mempercepat proses dan lebih objektif begitu. Yang kedua masih ada lagi. Kita punya aplikasi namanya Government Resources Management System. Dia sebuah aplikasi terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, kemudian penata usahaan gitu ya. Sudah terintegrasi berbasis digital begitu. Kita juga menyisipkan atau memasukkan konten-konten AI di sana dalam konteks help desk. Jadi di sana nanti ada di dalam aplikasi itu ada namanya tanya AI gitu ya. Semacam Q&A answer yang sering muncul, maka dengan bantuan AI itu pertanyaan dan jawaban tidak sepenuhnya dijawab oleh manusia, tetapi dengan database pertanyaan dan jawaban yang ada melalui bantuan AI ini akan lebih mempercepat proses helpdesk yang ada di aplikasi GRMS tersebut. Ada lagi Mbak Sita.
4: Wah, banyak
5: ada
4: ya.
5: kita di Dinas Komdigi ini juga memiliki sebuah tanggung jawab besar terkait dengan pengelolaan isu. Nah, di dalam pengelolaan isu itu ada sebuah aktivitas yang disebut dengan analisis media. Bagaimana kita memetakan isu, bagaimana kita merumuskan kegiatan-kegiatan dalam rangka menangani isu tersebut, maka dengan bantuan AI mengintegrasikan artificial intelligence ini ke dalam mesin-mesin analisis kita, ini juga akan mempercepat. Mempercepat, kemudian lebih akurat, kemudian crawling datanya juga lebih luas, dan tentu saja ini akan membantu kita di dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam waktu cepat. Nah, ini kita kira integrasi AI yang sudah ada di kita. Jadi sudah ada, Pak. Sudah dilaksanakan di kita.
4: Wah, luar biasa. Ini tidak cuma dilaksanakan, tapi juga sudah berjalan gitu sudah ya, Pak. Luar biasa. Loh, Jawa Tengah ini ya, Kang Mas Bayu ya. Nah, dalam acara ini kan juga ada penyerahan AI policy recommendation nih, Pak. Nah, kira-kira poin apa saja yang penting dari rekomendasi tersebut, Pak?
5: Iya, kemarin di dalam acara Garuda AI Impact Summit 2026 ini, kita juga terlibat aktif di dalam penyusunan rekomendasi untuk pemerintah ya, agar bagaimana AI ini dapat bermanfaat betul bagi tata kelola pemerintahan. Ada kurang lebih 5 rekomendasi, Mbak Sita. Yang pertama, AI Ready Government. Ini berbicara mengenai pemerintahan yang siap mengadopsi AI melalui tata kelola, regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada AI Empowered Civil Servant, yaitu ASN yang tidak saja hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi AI yang baik. ASN yang berpikir kritis dan tentu saja memahami etis dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Nah, yang ketiga nih sekarang, Mbak. Ada AI Ready Data Ecosystem, yaitu ekosistem data yang bersih, terintegrasi, aman, begitu ya. Tentu saja data ekosistem ini tidak akan bekerja atau AI tidak akan bekerja optimal tanpa ekosistem data yang baik. Yang keempat, ada Trusted and Responsible AI, yaitu bagaimana AI itu dapat menjaga kepercayaan publik, memperhatikan keamanan, privasi, keadilan, serta akuntabilitas. Nah, yang terakhir, ada AI Powered Economic Transformation, yaitu bagaimana pemanfaatan AI ini untuk mendorong produktivitas, memperkuat UMKM, mempercepat investasi, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itulah 5 hal yang kemarin Jawa Tengah juga ikut merumuskan bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendayagunakan AI ini secara produktif, begitu.
4: Nah, ini kan kalau misal di hayati gitu ya, Pak Lili, ya AI ini kan sangat luar biasa, mau apapun bisa dari segi apalagi di pemerintahan, birokrasi, pelayanan dan segala macam, ini kan udah bisa semuanya gitu ya, Pak ya. Nah, masyarakat ini banyak yang khawatir nih, Pak, kalau AI ini di masa mendatang akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut pandangan Pak Lili untuk pendapat ini seperti apa, Bapak?
5: Banyak riset, banyak pendapat bahwa AI ini sebuah critical thinking terstruktur begitu ya, yang dikhawatirkan akan menggantikan peran manusia lalu kemudian mengambil alih sebagian besar pekerjaan begitu. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa AI ini tidak bisa menggantikan manusia, masalah selera, rasa dan warna misalnya seperti itu ya. Tetapi juga ada yang mengatakan begini, AI tidak akan bisa menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi manusia dengan AI nampaknya akan lebih produktif dibandingkan dengan manusia yang tanpa AI, begitu ya. Nah, oleh karenanya AI harus kita tempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, tetap bertumbuh, kuasai AI, lalu kita manfaatkan secara bijak. Kira-kira begitu, Mbak Sita.
4: Nah, luar biasa. Ini yang perlu diingat-ingat ya, Kang Mas Bayu, memanfaatkan AI secara bijaksana, dan seperti yang Pak Lili katakan tadi, itu hanya semacam pendamping gitu ya, Pak. Jangan dijadikan satu hal yang utama, Kang Mas Bayu.
5: Sebagai alat gitu ya.
4: Nah, sebagai alat atau tools gitu ya. Nah, setelah menerima penghargaan ini nih, Pak Lili, mungkin langkah selanjutnya untuk Jawa Tengah ini seperti apa, Bapak?
5: Ya, yang pertama bahwa integrasi AI terhadap tata kelola kita sudah berjalan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Penghargaan ini, yang pertama tentu sebagai kehormatan, dan yang kedua tentu ini sebagai tantangan dan tanggung jawab. Bagaimana kita terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jateng ini, bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas ASN di Jateng ini untuk melek teknologi, bisa memanfaatkan AI secara etik, bertanggung jawab dan produktif. Begitu, Mbak Sita.
4: Baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk waktu dan juga informasinya. Ini sangat membantu sekali untuk pegangan atau mungkin bisa dibilang ilmu gitu ya dalam kita sehari-hari menjalani kehidupan yang berdampingan dengan AI seperti itu ya, Pak Lili ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Lili.
5: Terima kasih Kang Mas Mbak Yu sekalian.
0: Dan demikian sesi Persada Talks hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya, pendengar, dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemkab Rembang percepat pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Aryo.
6: Baik, terima kasih rekan Jateng Radio yang bertugas sebagai host. Berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengupayakan percepatan pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale sebagai bagian dari penataan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak lalu lintas angkutan tambang terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan, mengatakan pengalihan jalur angkutan tambang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung penataan aktivitas pertambangan yang berkelanjutan. Taufik menjelaskan rencana tersebut diarahkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi akses angkutan hasil tambang. Jalur yang direncanakan membentang dari kawasan Dukuh Terongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, hingga Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, dengan panjang sekitar 10 km. Menurut Taufik, sejak awal tahun 2026, Pemkab Rembang telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan terkait proses pengalihan jalur tersebut. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH. Namun proses administrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemkab Rembang saat ini juga menjajaki opsi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema lain yang memungkinkan penggunaan jalur lebih cepat sambil menunggu proses administrasi jangka panjang selesai. Pembahasan terkait mekanisme tersebut terus dilakukan bersama Perhutani dan instansi terkait. Taufik menambahkan, apabila mekanisme pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan sesuai rencana, penggunaan jalur alternatif berpotensi mulai direalisasikan dalam tahun ini. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan dan penataan jalur tetap menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Taru. Melalui upaya tersebut, Pemkab Rembang berharap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih tertata, mendukung kelancaran distribusi hasil tambang, sekaligus menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Aryo. Selanjutnya, pendengar, ribuan warga semarakan pawai Muharram 1448 Hijriah. Wakil Bupati Banjar ajak lestarikan budaya Islami. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
7: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Salahabsi melepas peserta pawai Hijriah dalam rangka event Muharram Kabupaten Banjar tahun 2026 di halaman kantor Bupati Banjar Martapura Selasa pagi kemarin. Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, TKA, TPA, pelajar, majelis taklim, organisasi keagamaan hingga masyarakat umum untuk menyemarakan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Habib Idrus mengatakan pawai Muharram merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi religius di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya penguatan karakter masyarakat yang agamis melalui penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan. Mengusung tema dengan semangat tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita wujudkan generasi Qurani yang cerdas dan berkarakter. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, santri, dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurut Habib Idrus, pawai tersebut menjadi sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, seni Islami, serta tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat menjadi benteng bagi generasi muda dalam pengaruh negatif globalisasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang berpartisipasi dan berkomitmen melestarikan budaya Islam. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, guru mengaji, pembina BKPRMI, Yayasan Al-Banjari Kabupaten Banjar, serta seluruh relawan yang telah mendukung suksesnya kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya, menjelaskan rute pawai dimulai dari halaman kantor Bupati
8: Bupati Banjar mulai ruas kiri Jalan Ahmad Yani menuju Simpang 4 Lampu Merah, kemudian berbelok ke Jalan Keraton, Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Batua, dan kembali finis di halaman kantor Bupati Banjar. Pada akhir kegiatan, panitia mengumumkan para pemenang Pawai Muharram 2026, juara pertama diraih Al-Amin Gambut, terbaik 2 Al-Nurul Ibad, dan terbaik 3 Al-Hamadiyah Asyari'o, harapan 1 diraih Al-Hikmah, harapan 2 TPK Ta'limul Gulam, dan harapan 3 Ammar Bin Yasir. Demikian Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter PPN Effendi. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
9: Pendengar RPPL Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Pasca Bencana Sumatera, Syafrizal Zakaria Ali, dalam keterangan persnya di Jakarta, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Sebagai tindak lanjut, Syafrizal juga menggagas keterlibatan perguruan tinggi dalam pemulihan pasca bencana melalui Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala yang menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara atau Huntara, penyintas banjir Aceh Tamiang pada Senin 15 Juni lalu. WSK menurunkan tim dokter spesialis mulai dari spesialis jantung anak, obstetri, dan ginekologi hingga psikolog untuk membantu pemulihan kesehatan dan trauma pasca bencana. Syafrizal berharap bahwa inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah lain yang terdampak di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati Kutim undang perusahaan sawit bahas stabilitas harga TBS. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu.
10: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadwalkan rapat koordinasi dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kutai Timur pada hari ini. Pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Aro Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis sektor perkebunan, termasuk stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit. Undangan rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekebun dan keberlangsungan investasi yang telah berkembang di Kutai Timur. Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah Pemkab Kutim dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan sawit di daerah. Forum ini juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekebun dan berkeberlanjutan investasi. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta keselarasan langkah dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga sektor sawit tetap menjadi penopang kesejahteraan masyarakat serta sumber pertumbuhan ekonomi Kutim pada masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Esther. Dan selanjutnya pendengar, bacaan Ageng Kemukus warnai perayaan Satu Suro di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
11: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten

0: tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusep Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan ageng kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
1: Kegiatan hari ini adalah acara surang di Gunung Kemukus. Untuk surang tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep, nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus.
0: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi Bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
2: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui Bancaan Ageng Kemukus 2026.
0: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, sendra tari samudrong gayuh kamulian, larap selambu, bancaan ageng kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian.
3: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan reporter Dewi Ratih. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi dan Kepala Daerah Tetangga sambut penerbangan perdana Batik Air di Muara Bungo. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi.
5: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas udara di wilayah barat Provinsi Jambi resmi dimulai. Maskapai penerbangan Batik Air secara resmi melakukan pendaratan dan penerbangan perdana rute Jakarta Muara Bungo di Bandara Udara Muara Bungo pada Senin 15 Juni. Penerbangan perdana ini menggunakan pesawat jet jenis Airbus A320 yang membawa penumpang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju bumi langkah serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo. Seremoni penyambutan ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi. Tampak hadir Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto dan Zulfikar Ahmad, CEO Lion Group, serta Bupati Bungo Dedi Putra. Kehadiran rute baru ini juga mendapat dukungan penuh

0: yang dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tebo, Wakil Bupati Merangin, dan Wakil Bupati Damas Raya. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rasa syukur dan optimisme yang tinggi atas beroperasinya Batik Air di wilayah Jambi bagian barat. Menurutnya, ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa konektivitas udara adalah kunci utama pemerataan pembangunan agar roda ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota Jambi saja. Di sisi lain, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan bahwa kehadiran maskapai full service di bawah naungan Lion Group ini merupakan buah dari kerjasama strategis antar daerah yang sukses dibangun. Beliau juga berharap dengan adanya pilihan maskapai baru yang terbang setiap hari ini, iklim investasi dan sektor pariwisata di Jambi Barat akan bergerak lebih agresif. Dengan resmi beroperasinya Batik Air, Bandara Muara Bungo kini melayani penerbangan langsung ke Jakarta secara harian. Kehadiran armada Airbus A320 ini tidak hanya menambah opsi jadwal dan kapasitas bagasi bagi penumpang saja, tetapi juga memangkas jarak antara potensi lokal Jambi Barat dengan pasar nasional maupun secara internasional. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Nindi. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Solution.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku siman, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang buku ini sudah tidak asing bagi yang mengikuti dari awal, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid hafizahullah. Dan kita akan masuk ke bab baru, bab ke-8, sunnah seputar salat Jumat. Ini akan kita paparkan tentunya semua berhubungan dengan masalah sunnah-sunnahnya berhubungan dengan Jumat. Namun saya merasa sangat menarik ya, dan mungkin bisa akan menambah ilmu dan iman kita kalau kita juga menyebutkan, karena ini berhubungan dengan Jumat, tentang keutamaan Jumat itu sendiri. Saya izin untuk menyampaikan itu dulu, saudaraku seiman, baru kemudian kita akan melanjutkan tentang sunnah-sunnah itu. Yang pertama, namun kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun, baik kita ikhlas ataupun kurang ikhlas, sunnah ataupun wajib, dan semoga terus itu Allah berikan sampai kita wafat nanti. Dan semoga semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan ditutupi dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, agama kita, negara kita, dan seluruh wilayah kaum muslimin dari mara bahaya dan gangguan-gangguan, dan dari ujian-ujian yang berat. Dan semoga saja sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini, Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia ya. Di antara hal yang mungkin ya perlu kita ingatkan, hadis tentang keutamaan hari Jumat itu sendiri, di mana terlalu banyak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang perlu kita dengarkan bersama-sama. Di antaranya ada riwayat yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhibu Tarhib beliau, kitab namanya At-Targhibu Tarhib, dan hadis ini dihasan sahihkan oleh Syekh Albani di bab tentang keutamaan Jumat. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Uridatil Jum'atu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كفه كمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء فقال ما هذه يا جبرائيل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. Hadis ini tentu diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Terjemahnya, saudaraku seiman, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia dan sekaligus pembantu Nabi SAW, beliau mengatakan Jumat ditampakkan kepada Rasulullah SAW yang membawanya kepada beliau adalah Jibril alaihissalam, atau yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat seperti titik berwarna hitam. Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril AS menjawab, ini adalah Jumat atau hari Jumat. Rabbmu, Tuhanmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah orang yang pertama mendapatkan penawaran dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya di waktu dengan kebaikan yang telah ditakdirkan atau dibagikan untuknya kecuali ia akan diberi. Atau ia berlindung dari satu keburukan kecuali akan ditolak darinya atau diselamatkan dari bahaya yang lebih besar dari itu. Dan kami para malaikat memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan. Riwayat ini teman-teman sekalian, ya, menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, di mana dia memang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dan ditawarkan kepada Nabi SAW menjadi hari raya. Oleh karena itu hari raya umat Islam ada tiga, Idul Adha, Idul Fitri, dan juga hari Jumat. Kalau Idul Adha Fitri adalah setahun sekali, kemudian hari Jumat adalah setiap pekannya. Makanya ada perayaan umat Islam, terutama kaum laki-laki, dengan sholat Jumat. Dan sekian banyak keutamaan, yang mandi di hari Jumat, yang pakai baju terbaiknya, yang pakai wangi-wangian, yang menyisir rambutnya, lalu pergi ke Jumat, tidak melewati pundak orang-orang yang sedang sholat, kemudian mendengarkan khutbah dan sholat kecuali diampuni dosanya. Jumat itu ke Jumat yang sesudahnya, dan ditambah 3 hari lagi, 10 hari pembersihan dosa. Karena dia adalah hari raya. Gitu kan. Dan Nabi SAW ditawarkan. Alhamdulillah Nabi menerimanya. Ya. Dan ini sejalan dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW berkata, ya, dalam hadis, ya, adallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati, dan ini hadis yang sahih melalui sahabat Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, adallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati kana qoblana kana lil yahudi yawmus sabti wal ahadu lin nasara fahum lana taba' ila yawmil qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awaluna yawmal qiyamah al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq. Kata Nabi SAW, Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menyesatkan atau menutupi orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Mereka tidak tahu keutamaannya. Orang-orang Yahudi akhirnya memilih hari Sabtu. Hari Ahad dipilih oleh orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut kita sampai hari kiamat dalam mengejar dan menggunakan dan mendapatkan manfaat hari Jumat. Kita adalah umat terakhir di dunia, tetapi kita yang pertama nanti di hari kiamat yang diberi keputusan melalui umat atau mendahului umat-umat lain. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar, dan riwayat Al-Bazzar berbunyi, Nahnul akhiruna fid dunya al-awwaluna yawmal qiyamah al-makfuru lahum qabla al-khalaiq. Kita adalah orang-orang terakhir di dunia, tetapi orang-orang pertama nanti pada hari kiamat, maksudnya masuk ke dalam surga dan juga ditimbang amalnya, yang akan diampuni sebelum umat-umat lain. Ini menunjukkan bahwasanya hari Jumat punya keutamaan sendiri. Ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, ya, disebutkan dengan sanad hasan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha. ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها أو خدرها تبعتني خدرها كالعروس تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يتركون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Artinya kata Nabi SAW, hari-hari dibangkitkan sesuai dengan bentuknya, sedangkan hari Jumat dibangkitkan spesial dalam keadaan berwarna putih bersih bersinar. Para pemiliknya mengelilinginya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin. Ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinar Jumat itu. Warna-warna mereka putih seperti salju dan aroma mereka seperti minyak wangi kasturi. Mereka masuk di gunung minyak wangi kafur. Jin dan manusia yang hadir di mahsyar melihat kepada mereka. Mereka tidak menundukkan pandangan mereka karena kagum. Sehingga mereka atau orang-orang yang berpegang pada Jumat, maksudnya umat Islam, masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muazzin yang ikhlas semata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis mungkin jarang didengarkan. bagaimana hari Jumat nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi bukan cuma manusia dan jin, juga hewan-hewan, tapi hari-hari juga akan dibangkitkan. Namun semua wujudnya biasa kecuali hari Jumat yang istimewa secara sendiri. Hari Jumat juga disebutkan tentang keutamaannya oleh Al-Mundhir rahimahullah, di mana hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, khairu yawmin tal'at 'ali syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi dakhala al-jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat, padanya Adam diciptakan, padanya pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan padanya pula dia dikeluarkan dari surga itu. Maksudnya ditugaskan di muka bumi. Ini berarti menandakan khusus hari Jumat Allah SWT pilih, bahkan Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga, dan juga dikeluarkan dari surga untuk bertugas di muka bumi di hari Jumat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, kata Nabi SAW, ma tala'ati syamsu wa la gharabat ala yaumi ala yaumin khairi. Saya ulangi, ma tala'ati syamsu wa la gharabat ala yaumin khairi min yaumil jum'ah. هدانا الله له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. Kata Nabi SAW, matahari tidak pernah terbit dan terbenam pada satu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang banyak tersesat darinya. Orang-orang terhadap hari Jumat adalah pengikut-pengikut kita, maka dia adalah milik kita umat Islam. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seseorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sholat lalu memohon berdoa kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Kecuali Allah akan memberikannya. Begitu dalam riwayat yang lain dari sahabat Aus bin Aus Al-Thakafi radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubit wa fihi nafkha wa fihi sa'qah fa akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt ay balayta atau balita faqala inna Allah jalla wa ala harrama ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Sesungguhnya salah satu dari kalian yang paling utama, sesungguhnya salah satu hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan, padanya lah dia dicabut nyawanya, padanya tiupan sangkakala, padanya kematian umum pada hari kiamat nanti, nanti terjadi kiamat. Maka pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, karena salawat kalian ditampakkan atau diberikan kepadaku atau disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, bagaimana salawat kami ditampakkan kepada Anda sementara Anda telah menjadi tulang yang lapuk, maksudnya wafat. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami para nabi-nabi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini dan banyak hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Oleh karena itu kita harus banyak mengerjakan amal-amal yang baik di hari Jumat. Kita merasa gembira dengan hari Jumat karena Allah memberikan kita petunjuk padanya. Dan terutama bagi laki-laki, jangan luput untuk menghadiri sholat Jumat karena wajib bagi mereka. Sementara perempuan hukumnya sunnah mu'akkada atau dibolehkan hadir. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah itu musalla atau tempat sholatnya para perempuan diberikan kesempatan untuk hadir Jumat juga ya. Tetapi karena itu mengejar keutamaan kedua masjid itu ya. Tapi di tempat-tempat lain umumnya sih tidak. Masjid Aqsa juga ada ya. Tapi mungkin di Indonesia belum lazim gitu ya. Tapi secara hukum boleh saja wanita menghadiri Jumat, cuma yang paling diprioritaskan adalah kaum laki-laki. Dan banyak sunnah-sunnahnya ya. Kalau mau hadir Jumat, kena mandi sebelum sholat Jumat, pakai baju yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian yang terbaik, kemudian menyisir rambut dengan rapi. Ada riwayat juga menyebutkan menggunakan minyak rambut ya, supaya rapi disisir, kemudian menuju ke masjid dan tidak melewati pundak orang-orang, dan mendengarkan khutbah, lalu sholat, maka akan diampuni dosanya Jumat itu ke Jumat yang akan datang sampai ditambah 3 hari atau ditambah 3 hari. Berarti 10 hari pengampunan dosa sebagaimana sudah kita sampaikan tadi hadis ini ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan di antaranya tadi atau pembuatan seperti membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dalam hadis-hadis tadi disebutkan ada waktu mustajab. Ya, dan ada hadis yang menjelaskan ya, ada yang mengatakan Nabi SAW mengatakan waktu itu adalah antara khatib di mimbar sampai diiqamahkan sholat. Atau ada juga riwayat yang menjelaskan dia waktunya sedikit maka kejarlah di selepas asar sampai terbenam matahari. Ini termasuk sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan dianjurkan kita tentu juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Allahu'alam. Jadi ini sedikit saja gambaran teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan Jumat yang saya merasa ini sangat sayang kalau tidak sempat kita sebutkan. Karena di buku kita ini hanya membahas tentang masalah sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan di hari Jumat. Nah, di halaman 157 dari buku kita ini di bab 8 sunnah seputar salat Jumat, penulis hafizahullah menyinggung di poin A, khatib berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Jadi kita berdoa bukan begini khatibnya, tetapi menunjuk dengan jari telunjuk. Ini berarti menandakan memang realisasi daripada hadis tadi tentang masalah Jumat ada waktu mustajab. Makanya khatib pun berdoa di khutbah kedua biasanya ya. Nah, kalau berdoa itu sunnahnya menunjuk jadi telunjuk ke langit. Itu yang dicontohkan di dalam hadis. Nah, riwayatnya adalah berbunyi dari Husain bin Abdurrahman dari Umarah bin Ru'aibah bahwasanya dia pernah melihat Bishr bin Marwan berkhutbah di atas mimbar sambil mengangkat dua tangan. Lalu Umarah berkata, "Kabbahallahu hatainil yadain." Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha wa fi riwayah qala yaum al-jum'ah. Pada saat itu Umar radhiyallahu anhu sahabat yang mulia ini melihat ya ada Bishr bin Marwan seorang bukan sahabat tentunya di masa tabi'in yang khutbah Jumat namun pada saat berdoa di khutbah kedua dia mengangkat kedua tangannya. Maka Umar yang tahu hal tersebut karena dia adalah sahabat Nabi, dia berkata, "Kenapa harus seperti ini cara berdoanya? Sesungguhnya aku melihat secara langsung Rasulullah SAW berdoa hanya dengan isyarat jari telunjuk saja dalam riwayat pada hari Jumat." Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Disunnahkan untuk tidak mengangkat tangan saat berkhutbah." Demikianlah pendapat Malik dan pengikut kami, mazhab Syafi'i serta lainnya. Ya. Al-Qadhi meriwayatkan Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah dari sebagian ulama salaf dan juga pengikut Imam Malik atau Malikiyah bahwa mengangkat tangan dibolehkan karena Nabi SAW mengangkat kedua tangan saat khutbah Jumat, yakni ketika berdoa meminta hujan turun. Terkait pendapat ini, ulama yang tidak membolehkan berkomentar bahwa mengangkat tangan ini dikarenakan ada alasan atau sholat istisqa. Lalu penulis mengatakan, lihatlah keterangan lebih lanjut dalam kitab Fathul Bari di jilid 11 halaman 247. Jadi ada pendapat lain mengatakan boleh mengangkat tangan sambil berdoa dengan berargumentasi Nabi SAW pernah di hari Jumat waktu kedatangan seorang sahabat. Sahabat ini melihat Madinah sedang ditimpa musim peceklik, lalu kemudian minta supaya Nabi SAW berdoa. Lalu Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangannya. Maka pendapat ini dipegangi oleh Al-Qadhi bin Iyad dan juga sebagian ulama Malikiyah. Kalau ini menandakan boleh. Ya. Tetapi ini disanggah oleh pendapat pertama dan pendapat pertama lebih kuat bahwasanya itu terjadi karena permintaan hujan. Bukan berdoa secara umum. Karena doa Nabi SAW secara umum di hari Jumat adalah dipegangi hadis Umar tadi radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW menunjuk dengan telunjuk pada saat berdoa. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam fatwa Arkanil Islam milik beliau atau membahas tentang rukun-rukun Islam, mengangkat tangan atau berdoa ketika imam sedang berkhutbah juga tidak disyariatkan. Mengangkat tangan ya berdoa ya begini ya imamnya ya, mengangkat tangan pada saat berdoa tidak disyariatkan karena para sahabat mengingkari Bishr bin Marwan yang mengangkat kedua tangannya pada saat berkhutbah maksudnya tadi di riwayat yang pertama Akan tetapi hal itu dikecualikan bagi doa ketika khutbah sholat istisqa. Sebab terdapat dalil sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa untuk meminta hujan. Ya. Hal ini terjadi saat khutbah Jumat. Orang-orang pun ikut mengangkat tangan mereka bersama beliau. Maka dari itu, selain dalam hal kondisi tersebut, tidak diperbolehkan mengangkat tangan saat berdoa dalam khutbah Jumat. Hari ini bagian pertama, poin A tentang masalah sunnah di hari Jumat bagi khatib, yaitu berdoa sambil menunjuk ke langit. Poin B-nya, makmum menghadap ke arah wajah khatib saat khatib berkhutbah. Dan ini termasuk juga bagian daripada sunnah, ya. Maksudnya melihat wajah khatib, bukan menundukkan kepala, bukan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi main handphone atau ngobrol sama teman-teman. Karena orang yang melakukan ini dianggap telah lagah. Lagah itu telah melakukan hal sia-sia dan bisa menghilangkan pahala Jumatnya. Semua dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, gitu ya. Penulis mengangkat di poin 2, makmum menghadap ke arah wajah khatib saat khatib berkhutbah. Syekh Albani rahimahullah mengatakan menghadap ke arah khatib Jumat yang sedang berkhutbah termasuk sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Kemudian Syekh Albani menyebutkan, setelah keterangan itu, beberapa jalan riwayat tentang perbuatan para sahabat ridwanullahi alaihim bersama Rasulullah SAW yang telah diusahakan untuk ditakhrij atau dijelaskan atau dikeluarkan hadisnya. Karena kadang-kadang antara satu hadis dan hadis yang lainnya bertentangan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut meskipun semuanya marfu sampai kepada Nabi SAW, ya, tidak ada yang sahih. Sedangkan yang dikatakan oleh para imam atau ulama hadis seperti Tirmidzi dan Ibnu Hibban, justru hadis-hadis yang sahih adalah riwayat-riwayat mauquf dari para sahabat, maksudnya cuma sampai sahabat saja, yang merupakan dalil yang jelas-jelas menunjukkan tersebarnya perbuatan tersebut di antara mereka, yaitu menghadap ke arah khatib saat dia berkhutbah. Atas dasar inilah secara umum mayoritas ulama berpendapat. Ibnu Munzir menyebutkan bahwa atau dalam kitab Al-Awsatnya mengenai menghadapkan para jemaah sholat Jumat ke arah khatib yang sedang berkhutbah, dan beliau mengatakan setiap ulama yang mengetahui hadis tersebut menegaskan bahwa para jamaah sholat Jumat harus menghadap ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Umar, ya, ini sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu majma'in, dan juga Syuraih serta Atha dari kalangan tabi'in rahimahumullah. Setelah itu Ibnu Munzir, ya, mentakhrij riwayat-riwayat dari mereka, maksudnya, ya, memaparkan riwayat-riwayat dari mereka seperti yang akan dijelaskan nanti. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Ibn Jabir, Yazid bin Abu Maryam, Al-Syafi'i, Ishaq, dan Ashabul Ray, atau Ashabul Ra'i, para pengikut Abu Hanifah. Kata Ibn Munzir, aku melihat mereka semuanya tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Artinya, kita ringkaskan atau berikan penjelasan penekanan pada tiga paragraf yang sudah kita baca bagian pegang bukunya, ya, di halaman 159 ini. Syekh Albani menitikberatkan hadis-hadis yang langsung marfu sampai ke Nabi bahwasanya makmum diperintahkan untuk melihat ke wajah, ya, khatib. Itu memang beliau mengatakan setelah ditelusuri hadis-hadisnya memang tidak ditemukan ada yang sahih. Namun yang sahih adalah disepakati oleh para ulama-ulama hadis yang mauquf. Mauquf itu riwayat yang dinukil dari para sahabat tanpa mereka mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan misalnya. Tapi mereka menganjurkan para tabi'in, murid-murid mereka, tabi'in dan umat Islam, mereka pun mempraktikkan kalau sedang khatib naik atas mimbar mereka melihatnya. Dan ini semua riwayat-riwayat yang sahih. Nah, dari sinilah Ibnu Munzir tadi di paragraf kedua dan paragraf ketiga menitikberatkan bahwasanya dari perbuatan para sahabat ini dianjurkan semua makmum untuk melihat ke arah khatib. Ya. Dan ini mungkin bisa saja disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, agar perhatian fokus kepada apa yang disampaikan pada khatib atau oleh khatib. Karena memang khutbah Jumat manfaatnya untuk makmum. Agar mereka mendapatkan perbekalan ilmu untuk bekal, ya, satu minggu ke depan. Jumat depan baru hadir lagi gitu kan. Walaupun memang jedah di antara Jumat ke Jumat bisa saja ada majelis ta'lim misalnya kayak kita sekarang gitu ya. Tapi yang umumnya orang hadir hari Jumat karena itu diwajibkan, terutama bagi laki-laki. Maka ini manfaat besar buat mereka. Dikhawatirkan kalau mereka justru tidak lihat ke arah khatib. Seperti kalau kita sedang ada di kelas, belajar di kampus misalnya. Kemudian kita tidak lihat ke arah dosen, misal. Kemungkinan besar kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau kita lihat, maka lebih membawa kepada fokusan kita dalam belajar. Dan mendengarkan petua ataupun tausiah yang disampaikan. Hal yang kedua, memberikan kemuliaan dan penghormatan terhadap khatib. Dia merasa mendapatkan perhatian. Kayak saya misalnya kalau lagi khutbah Jumat, kalau saya lihat ada di antara makmum yang melihat ke arah saya dengan serius, itu mungkin para khatib itu lebih semangat. Karena mengetahui, oh berarti diperhatikan nih apa yang sedang disampaikan. Dan itu satu poin yang menarik. Sehingga ada unsur timbal balik antara penyampai materi dengan pendengar. Kita bisa bayangkan kalau kita ngobrol dengan seseorang, lalu matanya lihat kemana-mana, atau dia sibuk dengan hal yang lain, itu mungkin akan menjatuhkan ya apa namanya kehormatan kita sebagai pembicara gitu ya. Tapi kalau seseorang itu bicara lalu didengar, dilihat, diperhatikan, maka ini akan lebih memotivasi dalam menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Sementara khatib kita harapkan tentu menyampaikan semua kebaikan. Selanjutnya di halaman 160, kita lanjutkan paragraf di lembaran sebelahnya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengenai riwayat yang menyebutkan perihal menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah menyatakan bahwa hal itu diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim dan generasi lainnya. Mereka mensunnahkan atau menyunnahkan untuk menghadap ke arah khatib ketika dia berkhutbah. Inilah yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Lalu At-Tirmidzi berkata, tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi SAW yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara asar-asar yang menyebutkan hal itu, dari Abdullah bin Umar Al-Umari, seorang yang dhaif, kata penulis di sini, dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu yastakbirul imama yawmal jum'ah. Ibn Umar ya, radhiyallahu anhuma menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah pada hari Jum'at. Ibn Munzir di dalam Al-Awsat, Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam kuburannya meriwayatkan juga dari Laith, dari Ibn Ajlan, dari Nafi' anna Ibn Umar kana yafrugu min subhatihi yawmal jum'ati qabla khurujil imam fa'idha kharaja lam yak'udil imamu hatta yastakbilah. Bahwasanya Ibn Umar, Nafi' ini seorang ulama tabi'in dan muridnya Abdullah bin Umar dan dia adalah mantan budaknya yang dibebaskan, makanya diistilahkan Nafi' maula Ibn Umar. Dan ini orang kalau sudah menyampaikan dari Ibn Umar diterima umumnya gitu ya. Nah ini asarnya atau yang mauquf ke arah Ibn Umar. Dikatakan bahwasanya Ibn Umar menyelesaikan bacaan tasbihnya pada hari Jumat sebelum imam keluar untuk berkhutbah. Maksudnya berzikir lalu dia sambil nunggu khatib berzikir. Kemudian pada saat khatib datang atau imam datang, ia tidak akan duduk sampai, ya, maksudnya khatib tidak duduk, sampai Ibnu Umar menghadap ke arahnya. Sanad ini adalah sanad yang sahih. Maksudnya Abdullah bin Umar praktekin, dia langsung melihat ke arah khatibnya. Riwayat yang kedua, berarti riwayat ini mauquf yang bisa diterima karena dinyatakan sahih. Kalau tadi ada pernyataan Abdullah bin Umar Al-Umari, seorang yang dhaif, ini hanya perhitungan atau pertimbangan sebagian ulama hadis tentang kedudukan Abdullah Al-Umari ini yang menyampaikan riwayat dari Nafi' gitu ya. Tapi secara umum hadis ini dinilai atau riwayat ini dinilai sahih oleh para ulama hadis atau athar ini. Yang kedua, Al-Mustamir bin Ar-Rayyan rahimahullah berkata, seorang tabi'in, "Ra'aitu Anas bin Malik ja'a yawm al-jum'ah fastanada ila al-ha'iti wastaqbala al-imam." Aku melihat Anas bin Malik datang ke masjid pada hari Jumat. Kemudian dia langsung bersandar ke dinding dan menghadap ke arah imam. Kemudian riwayat yang ketiga dari Ma'mar. Dia berkata atau bertanya kepada Az-Zuhri mengenai menghadapnya para jemaah sholat Jumat ke arah imam. Kemudian Az-Zuhri menjawab, "Kadzalika yaf'alun." Seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Riwayat yang keempat, Asy-Syu'bi berkata, rahimahullah, anna Shuraihan kana yastakbirul imama yawmal jum'ati idha khatab wala yakulu hakada wa hakada. Asy-Syu'bi seorang tabi'in menceritakan tentang tabi'in yang lain namanya Shuraih. menghadap arah imam atau menghadap ke arah imam pada hari Jumat ketika imam berkhutbah dan dia tidak mengatakan begini dan begitu. Maksudnya tidak sibuk dengan kegiatan lain. Imam Bukhari juga rahimahullah menjadikannya sebagai judul bab bahasan dalam buku beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Artinya imam menghadap ke arah jemaah dan jemaah menghadap ke arah imam ketika imam berkhutbah sebagaimana Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhuma melakukannya atau menghadap arah imam. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'ala al-mimbar wa jalasna haula. Pada suatu hari Nabi SAW duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitarnya. Duduk di sekitarnya. Al-Hafidh berkata, pengarang kitab Al-Bukhari, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pengarang kitab Bukhari, maksudnya Imam Bukhari, mengambil istimbat atau ketetapan hukum dari hadits Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengenai maksud dari interpretasinya terhadap bab yang disusun berdasarkan hadits tersebut. Segi ya pengambilan dalilnya adalah para sahabat yang duduk di sekitar Nabi SAW untuk mendengarkan khutbah tentu juga melihat ke arah beliau. Tambahan pula, duduknya beliau tersebut bukanlah sebagai pengganti duduk dalam khutbah karena difahami bahwa beliau sedang membicarakan sesuatu sambil duduk pada saat itu, yakni duduk di tempat yang lebih tinggi bisa dilihat. Sedangkan para sahabat duduk di tempat yang lebih rendah. Apabila hal tersebut dilakukan para sahabat bukan dalam konteks saat khutbah Jumat, tentunya dalam konteks ketika khutbah Jumat lebih harus atau layak dilakukan. Mengingat akan beberapa nas yang menyuruh para jamaah untuk mendengar dan diam ketika imam sedang berkhutbah, wallahu a'lam. Kita simpulkan supaya mudah difahami, Imam Bukhari juga mengarahkan dan menyetujui pendapat khatib menghadap makmum, makmum menghadap khatib. Ya, kurang lebih berarti penguatan tentang riwayat-riwayat sebelumnya. Karena kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan sebuah riwayat umumnya, diterima oleh umat Islam. Allahu a'lam. Ibnu Munzir rahimahullah juga mengisyaratkan pengambilan dalil seperti demikian dalam kitab Al-Awsat dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra. Maksudnya ada juga ulama lain, Ibnu Munzir dan Al-Baihaqi, sama juga isyaratnya. Memberikan gambaran bahwasanya memang anjuran agar makmum melihat ke arah khatib atau imam. Lalu penulis mengatakan akan tetapi yang banyak terjadi ialah sebagian jemaah tidak menghadap ke arah imam atau dalam kurung agar bisa melihat. Mereka berada di sebelah kiri atau kanan imam. Hal semacam itu tentu saja bisa melalaikan mereka dari menyimak khutbah, merenungkan serta mengambil faedah dan pelajaran darinya atau ibrah dalam bahasa Arab. Menghadap ke arah imam sangat membantu mereka untuk memahami isi khutbah yang disampaikan, wallahu a'lam. Jadi ini termasuk juga poin yang perlu digarisbawahi agar kita betul-betul mengetahui bagi yang hadir Jumat agar melihat ke arah imam, agar melihat ke arah imam. Sekarang kita masuk ke poin C. Berpindah tempat saat mengantuk. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi serta Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya. Para ulama yang mentakhrij hadis ini atau menukil ya hadis ini menjadikannya sebagai judul bab bahasan. Dengan hukum ini At-Tirmidzi menyebutkan bab orang yang mengantuk pada hari Jumat maka hendaknya dia berpindah tempat. Ibnu Khuzaimah menulis bab sunnahnya berpindah tempat pada hari Jumat bagi orang yang mengantuk. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Hikmah berpindah tempat dalam hal ini sangat jelas, yakni untuk menghilangkan kantuk sehingga seseorang bisa menyimak khutbah. Karena tujuan dia datang ke masjid adalah untuk mendengarkan zikir atau peringatan atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Ada lanjutan ayat tapi sampai sini saksi bahasannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kata penulis, sungguh tidak mungkin orang yang mengantuk dapat menyimak apalagi memahami apa yang disampaikan khatib. Mungkin juga orang itu merasakan sesuatu atau hadas ya yang bisa membatalkan wudunya ketika mengantuk, maaf keluar angin misalnya, sehingga dia harus keluar masjid untuk berwudu lagi, yang karenanya bisa membuatnya ketinggalan sholat, bahkan boleh jadi dia mengerjakan sholat dalam keadaan tidak suci. Maka segala puji bagi Allah SWT atas syariat yang mulia ini, yaitu dengan sesuatu yang sangat berguna bagi hambanya. Jadi kita sudah membahas tiga hal, saudaraku seiman ya, di poin A tadi tentang masalah jari telunjuk khatib pada saat berdoa ya, ditunjuk ke langit pada saat berdoa, sudah kita jelaskan dalilnya. Kemudian yang kedua di poin B tadi adalah bagaimana makmum melihat ke arah khatib, sudah kita sebutkan riwayat-riwayatnya yang dinukil dari para sahabat Nabi dan juga hikmah-hikmahnya. Kemudian yang C-nya berpindah tempat saat mengantuk juga sudah kita bacakan. Sekarang kita masuk ke poin D-nya. Sholat sunnah setelah sholat Jumat. Disunnahkan bagi orang yang mengerjakan sholat Jumat untuk mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Bisa saja atau bisa sholat 2 rakaat di rumah atau 4 rakaat di masjid. Riwayatnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an wa fi lafdhin man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat Jumat, maka kerjakanlah salat sunnah 4 rakaat sesudahnya." Dalam riwayat lain, siapa saja di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat, maka kerjakanlah salat sunnah 4 rakaat. Riwayat kedua adalah redaksi Imam Muslim. Riwayat ini sangat jelas ya, walaupun kita tidak paparkan, nanti ada anjuran dari Nabi SAW, walaupun kita tidak jelaskan maksud saya, kalau dipaparkan tadi sudah dipaparkan ya riwayatnya, maka ada anjuran untuk sholat 4 rakaat sunnah sesudah sholat Jumat. Nah ini mirip dengan sholat ba'diyah duhur, memang ada 4 rakaat juga sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Riwayat yang kedua, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia memberitahukan tata cara Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ibnu Umar bercerita radhiyallahu anhuma, "Fakana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif, fayusalli raka'ataini fi baitihi." Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat sampai beliau kembali ke rumah. Lalu beliau pun mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Nah, riwayat ini yang tadi menyebabkan kenapa penulis mengatakan kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau sholat di rumah 2 rakaat. Karena riwayat yang pertama tadi Abu Hurairah, Nabi SAW perintahkan sahabat untuk sholat 4 rakaat. Riwayat yang kedua, Ibnu Umar menggambarkan bagaimana Nabi habis Jumat kalau tidak sholat sunnah beliau pulang rumah lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Nanti akan kita simpulkan di akhir ya. Riwayat yang ketiga, Abu Daud meriwayatkan dari Atha, seorang tabi'in yang masyhur rahimahumullah. Dia bercerita bahwasanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu berada di Mekah, setelah mengerjakan sholat Jumat, dia maju lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia maju lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi dia mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat. Adapun ketika di Madinah, setelah mengerjakan sholat Jumat, dia langsung pulang dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah dan tidak mengerjakannya di masjid. Melihat hal itu, seseorang bertanya kepada sahabat ini, maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lalu beliau menjawab, "Kana Rasulullah SAW yaf'alu dzalik." Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Hadis serupa juga diriwayatkan atau disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya, rahimahullah, berkata, ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Beliau pun memerintahkan siapa saja yang ingin sholat sunnah setelah sholat Jumat untuk mengerjakannya 4 rakaat. Syekh kami, maksudnya guru kami yang bernama Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak sholat sunnah setelah sholat Jumat di dalam masjid, hendaklah dia mengerjakannya 4 rakaat. Namun jika hendak mengerjakannya di rumah, hendaknya dia sholat 2 rakaat saja. Aku mengatakan, kata Ibnu Qayyim, pemahaman demikian yang ditunjukkan oleh hadith-hadith tersebut. Ya. Jadi intinya sebenarnya ada sholat sunnah ba'diyah Jum'at. Di poin E-nya, masih di sunnah-sunnah Jum'at, dan ini yang poin terakhir ya, di bab nomor 8 ini, sunnah-sunnah Jumat, yaitu memisahkan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Penulis mengangkat riwayat Imam Muslim. Maaf. Imam Muslim rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami, Gundar menyampaikan kepada kami dari Juraij, ia berkata, Umar bin Atha bin Abu Khuwar menyampaikan kepada kami bahwa Nafi' bin Jubair diutus untuk menemui As-Sa'ib bin Ukhti Namir atau bin Ukhti Namir, ya, guna menanyakan sesuatu yang diriwayatkan atau dilihatnya dari Muawiyah dalam sholat. Kemudian dia menjawab, Naam, sallaitu ma'ahul jum'ata fil maqsura. Falamma sallama al-imam, kumtu fi maqami fasallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya, faqala la ta'ud lima fa'alt. Idha sallaita al-jum'ata fala tasilha bisalatin hatta takallam au takhruja. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amarna bidhalika alla tusala salatun bisalatin hatta natakallama au nakhruj. Maka pada saat ditanyakan tentang perilaku Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya selepas Jumat beliau tidak langsung sholat tapi ngobrol dulu, ya, baru sholat sunnah, maka dibenarkan oleh As-Sa'ib yang juga seorang sahabat, gitu ya, yang mengatakan memang betul sikap itu. Aku mengerjakan sholat Jumat dengannya dalam ruangan atau kamar khusus di masjid. Ketika imam mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempat untuk mengerjakan sholat sunnah. Manakala Muawiyah memasuki ruangan itu, dia mengutus seseorang kepadaku dan berkata, jangan kamu ulangi lagi hal itu. Jika kamu sudah mengerjakan sholat Jumat, maka janganlah langsung sholat sunnah sampai kamu memutusnya dengan berbicara atau keluar. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal seperti itu kepada kami, yaitu tidak boleh menyambung sholat Jumat dengan sholat sunnah secara langsung sampai kamu berbicara atau keluar terlebih dahulu. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini kita lihat bagaimana detailnya para sahabat mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau sholat wajib yang secara umum, kita malah dianjurkan tidak berbicara dulu habis sholat, berzikir lalu kita sholat sunnah. Sehingga doa malaikat, ya, tidak terputus buat kita. Namun di sholat Jumat berbeda. Sholat Jumat malah dianjurkan keluar untuk mengerjakan sholat misalnya di rumah atau berbicara dulu, ya, baru kemudian sholat sunnah ba'diyah. Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, hadis tersebut mensyariatkan kita supaya memisahkan antara sholat sunnah dengan sholat fardu, serta melarang untuk langsung melakukan sholat sunnah setelah

subuhul salam beliau. Karena memang ini zahirnya bukan hanya Jumat atau hukumnya bukan hanya Jumat saja. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sunnahnya antara sholat fardu dan sholat sunnah dipisahkan terlebih dahulu, baik itu dalam sholat Jumat maupun yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menyambung antara sholat fardu dan sholat sunnah, yaitu sampai dia memisahkan di antara keduanya, baik dengan berdiri atau berbicara terlebih dahulu. Oleh karena itu dilarang meniru-niru perbuatan kebanyakan manusia yang langsung berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah dua rakaat setelah mengucapkan salam sholat wajib. Sebab yang demikian itu termasuk melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi hikmah anjuran ini adalah untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah, seperti halnya membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan. Oleh karena itulah disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, makan sebelum mengerjakan sholat id, dan dilarang menyambung Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Semua itu dimaksudkan untuk memisahkan antara apa yang diperintahkan dalam puasa dan yang tidak diperintahkan, serta untuk memisahkan antara yang ibadah dan yang bukan termasuk ibadah. Demikian pula halnya dengan sholat Jumat yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia dipisahkan dari yang lainnya. Selain itu, kebanyakan ahli bid'ah, orang-orang yang sibuk mengerjakan perbuatan tidak ada contohnya, seperti kaum Rafidah, ya, orang-orang Syiah Rafidah, ya, yang sekarang lagi banyak di Iran dan mengacaukan banyak wilayah-wilayah kaum muslimin, ya. Semoga Allah selamatkan umat Islam dari keburukan mereka. Ya. Tidak berniat sholat Jumat, namun berniat sholat duhur. Kaum munafik ini pura-pura ikut mengucapkan salam, padahal sebetulnya mereka tidak melakukannya. Lantas mereka pun bangkit lalu guna menyempurnakan sholat duhur yang 4 rakaat. Sedangkan jamaah lainnya mengira bahwa mereka sedang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Adapun jika sholat fardu dan sholat sunnah sudah dipisahkan, maka upaya ini bisa mencegah amalan bid'ah seperti yang dilakukan mereka. Sungguh contoh-contoh lain yang semacam ini cukup banyak. Wallahu a'lam. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kalau orang-orang Syiah, mereka itu memang tidak mau sholat Jumat. Apalagi kalau sama kaum ahli sunnah. Ya, mereka menganggap itu beda dengan kita. Maka mereka tetap niat sholat duhur. Kalaupun ikut sholat Jumat dengan kaum muslimin seperti di Masjid Nabawi, di Madinah atau Masjid Haram Mekah, kalau mereka lagi umroh haji, setelah salam mereka langsung berdiri. Mereka langsung berdiri, ya, seakan-akan sholat sunnah, padahal sebenarnya bukan. Mereka ingin menambah sholat wajibnya gitu ya. Seperti itulah. Dan ini tidak boleh contohi oleh kaum muslimin terutama ahli sunnah, karena memang kita berbeda pemahaman dengan mereka, ya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di mana pun berada. Ya, di malam hari ini sahabat ada Rio Kibol ya. Ini jarang-jarang ya sahabat Langkisau ya. Kembali sahabat dalam program Dangdut Heboh. Nah, dulu Rio Kibol pernah juga sih bawain Dangdut Heboh ya. Dangdut Heboh, heboh banget gitu. Emang heboh banget ya biasanya kalau Dangdut Heboh ya. Dangdut Heboh edisi 17 Juni 2026 sahabat Langkisau. Ya, selamat malam sahabat semuanya. Selamat menikmati keseduhan malam ini. Ya, dingin dibandingin jangan. Baik sahabat Langkisau, yang mau request lagu dangdut di malam hari ini ya, boleh gabung bersama Aryo Kibo di 08 11 66 19 120 hingga jam 9:30 nanti sahabat. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut spesial buat sahabat Langkisau tentunya. Oke, di malam hari ini. Jangan lupa passwordnya ya. Kalau dibilang dangdut heboh, jawabnya heboh banget gitu. Yang paling heboh ya, yang paling heboh malam ini. Boleh, iya, baik, ada Musjaya ini kayaknya. Halo, dangdut heboh.
1: Heboh banget,
0: oke. Gimana Bang Musjaya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, oke. Bang Musjaya lagi di mana ini?
1: Biasa di sini ya Bang Yukibo, nungguin orang berjumpan.
0: Iya, mau nungguin orang belum umpan ya. Masih hujan?
1: Udah bagus cuacanya, Bang Rikbo.
0: Udah bagus cuacanya, bisa. Bagus juga buat mancing kayaknya ya.
1: Cuma dingin aja.
0: Iya, habis hujan lah, dingin gitu ya. Oke, Bang Musjaya mau request lagu apa di malam hari ini?
1: Dari Jazz Gothic, Seribu Alasan. Ada, Bang Rikbo?
0: 1000 alasan ya. Oke, kita coba 1000 alasan. Kayaknya ada sih. Zaskia Gotik. Oke. Salam-salamnya buat siapa?
1: Nah, salamnya buat Bang Rio Kibo, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian buat Pak Jomber.
0: Iya.
1: Putri Lubek. SP udah mulai bergabung ya Bang Rio Kibo.
0: Iya.
1: Semoga malam hari ini dia gabung Bang
0: gabung,
1: Rio
0: Kibo. Gabung ya, oke, kita tungguin.
1: Putri Hadu, Mirafan. Kemudian Bang Paul.
0: Oke.
1: Dan buat Puncu nanti Muara Painan, gimana sekarang cuacanya di Muara Painan? Buat Ayah Ferdi.
0: Iya.
1: Barusan dibungkus saja lah,
0: saja. Oke, siap.
1: Terima kasih
0: kembali Bang Musjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Musjaya ya di Kincir Salido, Kedai Umpan. Yang mau mancing silakan datang ke Kedai Bang Musjaya ya. Ada Adit. Aduh, kangen nih bagi Bang Adit nih. Halo Langkis FM, Dangdut Heboh.
2: Halo Langkis FM, Dangdut Heboh. Heboh banget.
0: Heboh banget. Iya Adit, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Bang Yukibo, tumben malam challenge Bang
0: Yukibo. Nah itu makanya, tumben kan. Ini karena udah kangen sama Adit ya, kita coba kembali di Dangdut Heboh kan gitu.
2: Gimana nih cuaca di Painan? Di Padang hujan nih Bang Yukibo, dari sore Bang
0: Yukibo. Di Painan tadi hujan, sekarang tapi udah reda kayaknya. Udah reda kayaknya, nggak tahu ntar hujan lagi atau gimana gitu. Yang jelas sekarang udah reda hujannya.
2: Ini kabar sakit gimana nih, udah sehat apakah masih sakit ke pipinya?
0: Masih dalam proses penyembuhan kayaknya.
2: Gimana perawatannya di rumah sakit Pak?
0: Iya, di rumah aja, tapi udah berobat ke rumah sakit. Sekarang istirahat di rumah gitu.
2: Iya gimana nih cuaca di Painan, Bang?
0: Ya udah di jawab tadi kan. Hujan tadi hujan, sekarang udah reda hujannya. Udah mulai cerah lagi nih, udah rame nih kayaknya di Taman Sporan lagi ada ini apa ya? PNC ya. Pasisian naik kuliner.
2: Enggak jualan PMC di Painan, Bang.
0: Nah, ada rekan-rekan Bang Kibo di sana sih.
2: Boleh di
0: kumpul. Boleh, boleh dong. Murid kita apa?
2: Ini lagu
0: dangdut. Dangdut, dangdut heboh.
2: Kebetulan kan lagi dingin ya, lagu dingin aja deh diputarin malam ini.
0: Judulnya lagu dingin.
2: Ya, dingin dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT ya. Aduh. Dingin. Oke. Lagi dingin adiknya.
2: Sekarang
0: kemudian
2: dari dingin,
0: Ada
2: radio lagi sambil duduk.
0: Oh iya, oke.
2: Boleh dua pak?
0: Boleh, nggak ada nggak boleh kalau sama Bang Kibo ya.
2: Lagu apa deh? Rel Andrea Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu. Pelaminan Kelabu.
2: Dari
0: Andrea
2: yang
0: remnya
2: sedikit
0: bisa
2: bergoyang
0: ini mau bergoyang
2: ya, mau bergoyang. Besok sore siaran gak bang? Jam 5 enggak.
0: Besok sore
2: ya, besok sore enggak siaran enggak?
0: Dangdut sore ya?
2: Ya siaran enggak besok sore?
0: Siaran lah dangdut sore ya, digoyang ya. Dangdut sore digoyang ya.
2: Dangdut sorenya siaran enggak besok sore hari Kamis?
0: Iya, siaran lah. Insyaallah, insyaallah.
2: Iya.
0: Insya
2: Allah. Ada live TikTok enggak Bang? Semalam live
0: enggak? Enggak. Nah, nanti entar lah kita lihat baterai handphonenya apakah mencukupi ini buat live kalau enggak gitu. Kalau mencukupi kita live nanti, kalau enggak ya Bye ini.
2: Okay. Iya. Kalau itu ada Febri yang ada di Painan.
0: Iya, ada Febri. Buat siapa lagi?
2: Ada Febri lagi ngapain sekarang?
0: Lagi inilah. Lagi dengerin radio. Sama kayak adiknya.
2: Biasanya lampu malam dia siaran.
0: Iyalah.
2: Kalau itu ada Febri, Yura Panda.
0: Jadi
2: Bang
0: apa
2: Bang Musjaya yang gabung di Legis FM ya?
0: Iya Bang Musjaya.
2: Bang itu Bang Musjaya yang tampan sekali hari
0: ini. Iya tampan sekali Bang Musjaya hari ini ya.
2: Salam ya buat diri Fikri, semoga satu sih coba sembuh, bisa menghibur sama lagi so yang lainnya.
0: Iya.
2: Sana nih kasih balas kasih ini. Cepat sembuh ya Kak Vivi, semoga sehat lagi.
0: Amin, amin.
2: Salam untuk Bang Roma, Bisiti, Mbak Ungu, Adel, Yona Panda.
0: Siapa lagi? Pak
2: Zal, halo
0: Pak Zal. Halo Pak Zal.
2: Sana.
0: Iya, sehat-sehat Pak Zal ya.
2: Salam untuk para PMC di Taman Sekora.
0: Oke.
2: Okay. Ada apa nggak hari ini Bang di PMC?
0: Nggak tahu juga sih, kayaknya ada sih. Kayaknya kalau nggak ada band kayaknya karaokean gitu.
2: Salam untuk David di Istanbul ya yang ada di Jakarta.
0: Wah dapat salam juga ya dapat David Istanbul ya. Oke. Okay.
2: Salam untuk siapa lagi ya? Pak siapa lagi? Banyak Ayah Ferdi.
0: Ayah Ferdi ya.
2: Eci Daniel.
0: Eci Daniel.
2: Mak Uwo. Untuk saja deh bang.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ada Adit juga ya malam ini sahabat. Baik sahabat Langkisa dimanapun berada. Nanti kita akan kembali ya. Habis Isa lagi ya sahabat Langkisa ya. Nah kita putarkan dulu 1000 alasan ini buat sahabat di malam hari ini. Tentunya sahabat jangan kemana-mana karena kita akan masih mengudara sampai jam 10 nanti sahabat lagi soalnya. Nah, tetap di 91,2 Langkis FM. Selamat mendengarkan Zazkia Gotik 1000 Alasan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Kami orang tuanya.
1: Kami orang tuanya.
2: Saya orang tuanya.
0: Kami orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?

Pikir rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lanjus FM, sahabat ya, masih di Dangdut Heboh. Heboh banget ya. Yang mau heboh-hebohan di malam hari ini ya bersama Rio Kibo. Iya, kita tunggu di 08 11 66 19 120. Nah, sahabat Langkisau dimanapun berada, ini informasi buat sahabat Langkisau ya. Ada informasi dari kita, dari kita. Sahabat dimanapun berada, informasinya adalah, nah, besok sahabat Langkisau, besok, besok Kamis ya, Kamis tanggal berapa besok? 18 Juni 2026. Ya. Nah, ada perayaan memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Nah, di Pantai Carocok Paina. Ya. Besok ada acaranya. Nah, ini kita bacakan ya. Sahabat Langkisau. Besok itu ada yang pertama, acaranya pembukaan Festival Muharram 1448 Hijriah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia bagian barat pagi ya, di panggung utama Pantai Carocok Painan. Nah, kemudian acaranya itu ada lomba-lomba, sahabat Langkisau. Ada lomba kasidah rebana kalau enggak salah ya, antar majelis taklim gitu. Kemudian ada tablik akbar juga besok dan zikir bersama. Nah, tablik akbar dan zikir bersamanya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Tepatnya habis sholat isya barangkali ya, sahabat Langkisau, di panggung utama Pantai Carocok Painan. Nah, ini ada undangannya buat sahabat nih. Ya, sahabat Langkisau, silakan yang punya kesempatan ya, mari kita ramaikan untuk sahabat Langkisau besok. Insya Allah akan ditayangkan juga di YouTube-nya Kominfo Pesisir Selatan, sahabat Langkisau ya. Nah, kalau ada kesempatan besok kita relaykan juga dari LPPR Radio Langkisau FM. Nah, insya Allah sahabat bisa mendengarkan tablik akbar dan zikir bersama Muharram, 1 Muharram 1448 Hijriah dari Kabupaten Pesisir Selatan. Besok insyaallah sahabat Langkisau ya. Nah, jadi sahabat Langkisau dimanapun berada. Nah, ini pamfletnya ada nih. Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini sembari menunggu sahabat ya yang mau attention, yang mau request lagu dangdut di malam hari ini ya. Kita bacakan informasi. Ini ada Gebiar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya. Nah, lokasinya di Pantai Carocok Painan, panggung utama, pada Kamis 18 Juni 2026. Jadi dari jam 9 ya, dari pagi itu sampai sore itu ada lomba-lomba Islami dan kreativitas peserta dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian jam 19.30-nya ya sholat isya berjamaah, kemudian zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Nah, penceramahnya besok sahabat adalah Dr. Haji Zulheldi MAG. Beliau adalah dosen tafsir ya di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian yang untuk zikir dan doa besok insyaallah akan dipimpin oleh Haji Ustadz Haji Yaldi Azwir SHG SPDI. Nah, mari, ini temanya sahabat, temanya besok mari jadikan momentum tahun baru Islam sebagai sarana memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta membangun semangat hijrah menuju pribadi dan masyarakat yang lebih baik. Nah, nih, saksikan juga siaran langsung melalui channel YouTube Kominfo Pesisir Selatan di YouTube-nya ya. Nah, jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan ini dengan semangat hijrah
kita wujudkan pesisir selatan yang maju, religius dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin.

0: Ya, ada Bang Musa lagi ya. Halo, dangdut heboh.
1: Heboh banget.
0: Iya.
1: Ini
0: entah gara-gara hujan pada ketiduran atau gimana gitu, atau karena hujan udah reda pada keluar semua kayak gitu. Iya, ini kayaknya menuju Taman Spora semua ini. Mau jajannya lapar habis hujan-hujanan gitu.
1: Kalau kini kalau dicari tak kurang rumah. Kalau kini tanggal tak tua
0: kan. Oh iya. Iya.
1: Iya, tanggal tak tua hari dah hujan tu santai-santai aja di rumah
0: nih. Iya gitu ya. Oke.
1: Nah. Oh, jadi malam ada acara di Pantai Cerocok ya, Bang Roma?
0: Iya, besok malam ada acara di Pantai Cerocok Painan. Dari pagi sih acaranya, pagi itu ada lomba, Bang Mus. Ada lomba-lomba, lomba kasidah rebana. Lomba kasidah rebana Majelis Taklim kok enggak salah ya. Besok.
1: Oh, Majelis Taklim. Ya tadi pas lewat pagi di Pantai Cerocok, yo sedang memasang tenda apa kan?
0: Iya. Nah malamnya itu sekitar ada ceramah dan zikir bersama.
1: Ayo mudah-mudahan hari rancak bisa Bang Roma.
0: Amin.
1: Bisa gitu marah acara
0: itu. Nah iya. Oke, Bang Mus ini mau nambah request?
1: Iya, requestnya dari Siwong,
0: pacar lima langkah, ada apa Roma? Pacar lima langkah benar ini ya.
1: Lima. Kita jauh dari Roma, lima langkah kita sampai Roma. Jadi biaya.
0: Aduh, pacar lima langkah ya. Oke, boleh salam-salamnya?
1: Iya. Salam-salamnya, salam lagi buat Bang Roma. Halo, ngopi Bang Roma.
0: Ini ngopinya lagi dipesan.
1: Mungkin sekarang aku kita harus ngopi baru mah. Ayo Junadi ya masuk baru mah?
0: Belum, Junadi belum. Lagi ditungguin Junadi.
1: Iya. Junadi yo.
0: Iya.
1: Junadi gabung dengan Junadi.
0: Iya.
1: Yang di Moro Painan.
0: Ketinggalan nih Junadi. Iya.
1: Apa Jamber jual petir lebih masuk baru mah?
0: Belum.
1: Wah.
0: Iya. Pada ketiduran nih kayaknya.
1: Putri malu
0: deh. Putri malu biasanya gabung nih ya. Ya putri malu biasanya gabung, biasanya heboh ya, heboh banget gitu ya.
1: Iya biasanya malam Rabu kok kan gitu dan heboh kok.
0: Iya emang heboh banget biasanya ya. Kita tungguin lah yang heboh-heboh nih muncul lah gitu ya.
1: Iya muncul. Itulah SBY
0: kan? Nah. Kita
1: kena SBY. Ngapung ini jauh
0: lebih
1: kuat.
0: Iya.
1: Itu aja yang sama bawa buat terakhir buat adik ganteng. Adik ganteng ngalah gabung nggak bawa abang Rio?
0: Alah. Udah ya.
1: Abang Faisal belum ini, abang Faisal.
0: Abang Faisal belum ini. Ditungguin Abang Faisal.
1: Ya kalau malam tadi Mus Jaya anda dapat bisa membantu Bang Rio Kibo. Antri mana?
0: Antrinya panjang ya kalau pantun ya.
1: Pantun WhatsApp itu malam tadi ini Bang Rio Kibo.
0: Iya, luar biasa ini.
1: Itu lagi gabung Bang Rio Kibo.
0: Oke, siap. Nah apa lagi nih Bang Mus Jaya
1: ini? Saya dulu selamat ini Bang Rio Kibo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Mus Jaya ya. Ya, jadi sahabat lagi so. Ini sembari menunggu telepon dari sahabat ya yang mau request lagu dangdut di malam hari ini. Ya, itu informasinya tadi sahabat, besok ada acara memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Memperingati tahun baru Hijriah sama lagi sao besok di Pantai Cerocok Painan dari pagi sampai malam. Nah, buat sahabat yang besok enggak kemana-mana gitu, bingung mau kemana-mana. Nah, besok ke Cerocok aja, ke Pantai Cerocok Painan ya. Ada acara memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, di pagi itu ada acara lomba-lomba gitu ya di panggung utama. Kemudian malamnya ada ceramah agama dan juga zikir, doa dan zikir bersama. Oke. Okay. Baik sahabat Nangisal di mana pun berada, mari kita dengarkan lagu berikut ini buat sahabat ya. Pokoknya jangan kemana-mana sahabat Langkisau ya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas.

0: Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul, selain itu sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur, terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh, ya udah Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong, pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
3: Pak Amir,
4: kenapa?
3: Selamat ya Pak, Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya Pak.
4: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
3: Makanya Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
4: Terima kasih loh Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
3: Betul, dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
4: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
3: Betul sekali Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
4: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
3: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
4: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
3: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
4: Oh, begitu. Terus Pak?
3: Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyamai serangga atau tikus.
4: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan Pak?
3: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap dan tidak pengap.
4: Oh, penting itu Pak, supaya aman digunakannya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langis FM, sahabat, menit ke-30 dari jam 9 di malam hari ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Dangdut Heboh edisi hari ini. Dan terima kasih sahabat yang sudah bergabung, yang sudah request lagu, atau sahabat yang mendengarkan 91,2 Langis FM di malam hari ini. Selamat malam semuanya, dan selamat beristirahat juga buat sahabat ya. Sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan sahabat Langkisau, saya Rikibu, mohon pamit undur suara. Nanti kita tutup dengan liputan berita malam sahabatnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatan Haji Agus Salim Panel 91,2 Langkis Sawah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkis Sawah. Kembali di Liputan Berita Malam edisi hari ini 17 Juni 2026 bersama saya Rio Kibo. Informasi kami sampaikan sahabat, di mana pemerintah salurkan bantuan stimulan 967,5 miliar rupiah untuk pemulihan Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan tambahan senilai 967,5 miliar rupiah guna mendukung fase pemulihan sosial ekonomi warga penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu mengatakan bahwa alokasi anggaran stimulan ini merupakan periode daftar sanur yang ke-9 yang akan ditujukan bagi penanganan kedaruratan jangka menengah di 10 kabupaten dan kota terdampak di 3 provinsi tersebut. Ia mengatakan sahabat hari ini bahwasanya akan disalurkan bantuan-bantuan untuk bencana Sumatera di 10 kabupaten. Jumlahnya hampir 1 triliun rupiah yang disalurkan kali ini dan akan terus berlanjut pada periode berikutnya jika pendataan sekunder sudah tuntas. Saifullah menjelaskan bahwa intervensi anggaran kemanusiaan ini didistribusikan kepada lebih dari 82 ribu penerima manfaat melalui layanan PT Pos Indonesia guna memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Paket stimulan tersebut, sahabat, diberikan dalam bentuk pemenuhan isi hunian tetap, bantuan jaminan hidup atau JADUP selama 3 bulan ke depan, maksud kami selama 3 bulan berjalan, dan serta program penguatan jaring ekonomi komunal melalui dana bantuan stimulan ekonomi. Secara spasial, intervensi pemulihan ini, sahabat, menyasar 6 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Birion, Jayolues, Pidijaya, serta wilayah administratif kota Langsa. Selanjutnya, alokasi bantuan juga diarahkan untuk 3 wilayah Provinsi Sumatera, Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Pusdatin Kemensos mengkonfirmasi berdasarkan data Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera. Untuk tahap ini, alokasi dana yang terbesar dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Tamiang yaitu senilai 448,2 miliar rupiah bagi 39.263 keluarga. Disusul Kota Langsa senilai 374,6 miliar rupiah untuk menyokong 31.772 keluarga terdampak. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan berita malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Rio Kibo dan segera kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkis Sawah. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkis FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.